Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pernah bertanya, keluarga Anda masuk desil berapa dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN? Nah, kini masyarakat dapat mengecek informasi tersebut secara online untuk mengetahui kategori kesejahteraan keluarga berdasarkan data yang tersedia dalam sistem pemerintah. Informasi desil menjadi salah satu bagian penting dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama berkaitan dengan berbagai program bantuan sosial. Pengecekan ini juga memudahkan masyarakat mengetahui informasi keluarga tanpa harus langsung mendatangi kantor pelayanan sosial hanya untuk memastikan data yang tercatat. Nah, untuk melakukan pengecekan melalui situs, masyarakat bisa mengakses lamaran resmi Cek Bansos Kementerian Sosial melalui cekbansos.kemensos.go.id menggunakan ponsel maupun komputer, dan setelah halaman terbuka, masukkan nomor induk kependudukan atau NIK sesuai KTP, isi kode CAPTCHA yang tersedia, kemudian pilih tombol cari data. Nah, sistem selanjutnya akan memproses pencarian dan menampilkan informasi sosial ekonomi yang tersedia berdasarkan data pemerintah. Apabila informasi desil telah tersedia, masyarakat dapat melihat kategori kesejahteraan keluarganya yang ditampilkan pada bagian hasil pencarian tersebut. Nah, selain menggunakan laman resmi, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, mendengar informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini kita akan simak dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Maulid Nabi di era Gen Z, meneladani Rasulullah di tengah perubahan zaman, bersama dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ada Bapak Dr. Wirahadi Kusuma MSI, dan juga ada Dai Gen Z Diki Ardiansah Esos. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736 7321 995, WhatsApp 0811 7307 079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Kita jelang pukul 8, sesaat lagi akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.

0: akan ada band dengan pemain cinta. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Maulid Nabi di era Gen Z meneladani Rasulullah di tengah, ya, di tengah perubahan zaman. Dan langsung saja kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Ya, pendengar, berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya berbicara tentang sebuah peringatan kelahiran Rasulullah. Lebih jauh dari itu, maulid seharusnya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Seberapa jauh kita mengenal Rasulullah? Seberapa jauh kita mencintai beliau? Dan yang paling penting, sudahkah akhlak Rasulullah hadir dalam kehidupan kita? Nah, hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Gen Z tumbuh bersama internet, media sosial, kecerdasan buatan, budaya global, dan perubahan yang begitu cepat. Dan kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik. Tetapi ironisnya, jangan-jangan kita justru semakin jauh dari teladan manusia terbaik yang kehidupannya sudah menjadi pedoman lebih dari 1400 tahun. Lalu bagaimana sebenarnya cara meneladani Rasulullah di tengah perubahan zaman? Apakah cukup dengan memperbanyak solawat? Apakah cukup dengan mengikuti peringatan Maulid Nabi? Atau cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan melalui cara kita berbicara, bermedia sosial, bekerja, bergaul, dan menghadapi perbedaan. Nah, itulah yang akan kita bahas dengan tema Maulid Nabi di era Gen Z, meneladani Rasulullah di tengah perubahan zaman. Telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bengkulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Wira Hadi Kusuma MSI, dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Bapak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Bisa ketemu lagi
2: bisa
0: kita
2: ketemu
0: Pak
2: lagi,
0: ya. Kemudian yang kedua ada dai muda, dai Gen Z kita ngomongnya ya gitu ya.
2: Yeah.
0: Baik, ada Diki Ardiansa Esa. Assalamualaikum Diki.
3: Waalaikumsalam Mbak Mia.
0: Saya panggilnya Ustadz Diki apa? Diki aja nih. Baik, baik. Terima kasih untuk kehadirannya di studio Pro 1. Nah, saya mungkin ke Pak Wira dulu.
2: Siap.
0: Pak Wira ini, saya ngomongnya Pak Ustadz juga bisa, Pak dosen semuanya karena multi ya Pak ya.
2: Kalau mahasiswa Kak Wira.
0: Kak Wira, oh iya, biar lebih muda gitu ya dan lebih Gen Z juga
2: lebih
0: kayaknya.
2: Ya.
0: Baik, Pak Wira, kita mulai dari mendasar ini kayaknya.
2: Siap.
0: Ya. Maulid Nabi kan setiap tahun kita peringati, kemudian tetapi realitasnya sebagian anak muda ini mungkin merasa maulid hanya sebuah kegiatan seremonial, ya kan ya. Nah sebenarnya apa nih yang makna mendalam dari peringatan Maulid Nabi yang paling relevan untuk Gen Z hari ini dan seterusnya?
2: Ya, ketika kita menyebut Maulid Nabi sebenarnya setiap hari juga anak-anak Gen Z itu sudah melakukan begitu.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Antara lain setiap tahun mereka selalu merayakan kapan mereka dilahirkan gitu ya kan. Kemudian momen-momen spesial, apalagi ini sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai. Saya kira yang konteks hari ini yang relevan dengan peringatan ini adalah melahirkan kembali keteladanan Mbak Mia. Karena hari ini ketika kita melihat di media sosial, mulai dari pimpinan sampai pimpinan paling rendah, mungkin sampai ke rumah tangga,
0: iya,
2: begitu ya. Kita itu ya krisis keteladanan.
0: Okay.
2: Kalau profesor, doktor, S1, S2, S3, sampai STLR mungkin udah banyak
0: ya.
2: Ya, tapi hari ini yang mencontohkan keteladanan tepat waktu misalnya, ya kan. Kemudian yang mencontohkan kejujuran misalnya begitu, itu sudah tidak banyak. Kadang-kadang justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu adalah orang-orang yang disokogurukan.
0: Mm-hmm.
2: Itu tambah, saya kira esensi yang paling relevan hari ini, sebagaimana Rasul juga pada saat itu lahir, itu adalah membangkitkan semangat baru bahwa Rasul itu layak diteladani dalam konteks hari ini, begitu.
0: Oke, baik. Saya ke Diki dulu nih.
2: Ya.
0: Diki, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Wira terkait dengan krisis keteladanan.
2: Mm-hmm.
0: Oke, nah ini sebagai dai muda yang juga Gen Z dan juga mungkin banyak juga bergaul sama anak-anak muda. Keteladanan seperti apa sih yang diharapkan oleh Gen Z saat ini?
3: Ya, menurut saya ya Mbak ya, keteladanan ini betul kata Kak Wira tadi. Jadi kita sebagai anak muda ini waktunya pada ketika Maulid Nabi ini kesempatan kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri, Mbak. Karena ya kita tahu sendirilah ya kan, di era yang sangat canggih saat ini, bagaimana informasi itu sangat cepat kita dapatkan gitu. Saking banyaknya kita dapat informasi, kita sulit untuk memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran kita gitu, Mbak. Makanya itu ya perlunya kita mencari tahu role model kita. Bagaimana ya Allah berfirman kan, laqodakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini umat muslim ini ada apa namanya, suri tauladan kita, ada idola kita gitu untuk kita contoh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga pernah baca buku lihat buku dengar lah gitu ya, yaitu 100 manusia paling berpengaruh di dunia, itu yang dikarang oleh non muslim. Dan nomor satu itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sebagai umat muslim harusnya bangga gitu terhadap idola uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu, Mbak Mia.
0: Baik, kalau luar biasa sekali. Baik, Kak Wira.
2: Siap.
0: Ini kan tadi sudah ada uswatun hasanah. Tapi kan di saat sekarang ini bentuk sosok keteladanan yang mungkin agak sulit kita dapatkan. Krisis keteladanan tadi disampaikan juga. Mungkin sudah dijawab juga oleh Diki, tapi sebagai seorang dosen, sebagai orang yang paham lah tentang anak muda yang sudah pernah muda juga. Nah, ini seperti apa sih sosok teladan yang dibutuhkan juga oleh anak muda?
2: Saya itu paling sering curcol gitu ya, curhat kemudian ini dengan mahasiswa, generasi-generasi muda, termasuk bahkan anak-anak yang di bawah, Mbak Mia. Jadi anak-anak Gen Z ini kan secara karakter mereka ini ingin cepat, ingin singkat, tapi ingin bahagia. Kemudian pokoknya semuanya ingin cepat, ingin bahagia, dan ini kalaupun ditanya cita-citanya masuk surga juga.
0: Akhirnya ya.
2: Cuma persoalannya adalah, saya kira hal-hal kecil Mbak Mia, misalnya sederhana, ketika hari ini di kelas, ketika ada seorang guru, seorang dosen, kita bicara tentang kedisiplinan misalnya, yang tadi saya singgung. Ketika saya katakan besok kita masuk jam 7 ya, mahasiswa sudah datang Mbak Mia jam 7 kurang begitu bahkan begitu ya. Ternyata dosennya datang jam 8 misalnya kan, atau 7.30. Secara tidak langsung itu sudah menjadi memunculkan keteladanan yang tidak relevan dengan konteks mereka. Mulai sudah trustnya sudah mulai berkurang. Wah, bapak itu hanya bisa bicara atau sudah mulai tidak tepat janji, macam-macam itu kan perspektif mereka. Sehingga ketika hal kecil itu sudah mulai di videokan, mulai di ini loh Pak, kami sudah dari tadi hadir gitu ya. Ya, itu sederhana, tapi saya kira sebagai seorang dosen, guru atau orang tua lah di rumah masing-masing, sesederhana mungkin itu menjadi catatan. Anak-anak hari ini udah kritis begitu ya kan. Tidak seperti dulu kalau dijanjikan jam 7 mereka manut, kemudian sampai jam 8 sampai jam 9 mereka tunggu, mereka jam 7.15 sudah mereka tinggalkan. Saya kira itu menjadi penting hari ini ya.
0: Oke, baik. Artinya memang di keluarga, di lingkungan, kemudian di tempat pendidikan, di kantor.
2: Betul, Mbak.
0: Di negara kita. Betul. Gitu ya. Memang butuh sosok keteladanan. Betul. Gitu ya. Tapi kalau Diki sendiri melihat untuk saat ini sosok-sosok seperti apa sih Dik yang tentunya diharapkan yang mampu mengajak anak-anak muda ini lebih bisa berpikir positif, berperilaku positif, karena kita lihat juga di media sosial ini tidak sedikit anak-anak muda juga yang akhirnya terpeleset gitu ya. Bagaimana Diki?
3: Ya sebenarnya itu tadi Mbak, kita kan hanya sekedar tahu gitu Mbak, apa misalnya jadwal jam sekian, jam 7 kita masuk kuliah gitu kan. Nah, kita hanya sekedar tahu, tapi tanpa ada yang mengarahkan kita untuk ngapain sih saya harus datang tepat waktu sedangkan dosennya datangnya telat gitu kan. Nah, jadi kita harus sama-sama mengevaluasi diri lah, baik dari mahasiswanya maupun dosennya gitu. Nah, jadi dari situ kita, dari Maulid Nabi ini kita tahu gitu ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita bisa meneladani sifat-sifat yang Rasulullah ajarkan, bagaimana disiplinnya gitu, tidak menghargai orang gitu kan. Ketika kita sudah cinta, maka kita sudah melakukannya gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda juga ingin bergabung bersama kami, kami undang partisipasinya di line telepon kami 0736 7321995, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Baik, saya kembali ke Pak Wira.
2: Siap.
0: Ragu antara Kak Wira sama Pak Wira. Ya, ini Pak Wira, kalau ya, kita bicara lagi, mungkin bagaimana caranya membuat Rasulullah itu kembali bisa menjadi figur yang benar-benar kita rasakan, kemudian juga bisa menjadi figur yang kita kagumi dan kita teladani, bukan sekedar namanya saja yang cuma kita ingat gitu ya.
2: Iya. Saya kira Mbak Mia, pertama ini kan Rasulullah itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi beliau itu lahir yang dibuat, diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk seluruh alam semesta.
0: Mm-hmm.
2: Artinya ini tentu sumber utama yang harus kita angkat adalah ajaran Al-Quran.
0: Mm-hmm.
2: Setelah ajaran Al-Quran kita angkat sumber utama, kemudian kembali semangat untuk belajar hadis. Tentu gabungan antara Al-Quran dan hadis ini kan ada yang puncaknya adalah melahirkan pribadi yang disebut dengan akhlak.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ketika kita misalnya tadi tepat waktu, berkata jujur, bermedia sosial tidak saling bully, mm-hmm, misalnya begitu kan. Kemudian ada konten-konten memuliakan orang tua, memuliakan guru. Saya kira itu adalah langkah menghidupkan. Kalau bahasa lain itu menghidupkan sunnah, begitu ya kan? Menghidupkan sunnah itu tidak dalam pengertian hanya ibadah ritual, ibadah-ibadah sosial yang Rasulullah bagaimana membuang apa itu duri di jalan misalnya, kemudian beramah tamah dengan orang, peduli, termasuk hari ini toleransi kepada yang berbeda, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Toh ternyata paman Nabi serumah itu nonis begitu ya,
0: iya,
2: kan?
0: Iya.
2: Ya, itu kan pamannya Abu Thalib, kemudian Abu Jahal yang serumah berhidup bersamaan itu bergandengan tangan itu adalah Abu Thalib begitu ya, Abu Thalib, dan ternyata sampai akhir hayatnya tuh ya non muslim begitu kan? Artinya dia hidup bersama begitu, makan bersama di rumah itu. Ini kan mengajarkan betapa ketika kita betul-betul merujuk kepada keberadaan Rasulullah yang sebenarnya, oh kita sadar bahwa sebenarnya yang kita jalani hari ini sudah dilakukan oleh Rasulullah begitu.
0: Oke, ya, artinya toleransi itu
2: toleransi
0: sudah ada.
2: Sudah jauh dari ya, ini begitu.
0: Mm-hmm.
2: Bagaimana keluarganya, artinya kan dengan pamannya sendiri. Nah kalau hari ini kita saling bully karena perbedaan agama misalnya kan, mm-hmm, perbedaan suku, apalagi perbedaan bahasa sudah tidak relevan begitu ya kan.
0: Okay.
2: Kita harus kita katakan, wah itu terlambat dong gitu ya. Ya. Sekiranya itu.
0: Ya. Baik. Saya ke Ustaz Diki. Ustaz Diki, kalau sebagai dai muda ini kan ya, mungkin ada keresahan-keresahan terbesar yang mungkin Anda lihat dari Gen Z ya, teman-teman Anda juga saat dihadapkan oleh tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi yang kita rayakan. Apakah mereka ini ada asing atau seperti apa melihat ya, seperti ini?
3: Baik, Mbak Mia. Jadi Gen Z sekarang itu bukan apa ya, bukan kayak nggak suka gitu, tapi belum ada rasa tertarik gitu Mbak, mm-hmm, karena belum terlalu banyak orang yang kayak apa ya, membuat sesuatu itu sesuai dengan kehendak Gen Z gitu Mbak.
0: Okay.
3: Karena ya seperti ritual-ritual biasa tiap tahunan gitu kan, acara di masjid, udah selesai acara masjid malamnya makan-makan, ketika mau makan tidur, bisa jadi bangunnya subuh kesiangan gitu, mm-hmm, kan Mbak. Jadi bagaimana momentum Maulid Nabi yang saat ini bisa kita apa ya namanya ya, kita buat kayak sesuatu yang baru gitu. Bagaimana seperti kita upload di media sosial masing-masing, TikTok, Instagram, tentang kisah Nabi lah, seputar Nabi, bagaimana sejarah. Sekarang kan sudah ada yang namanya AI gitu kan,
0: yeah,
3: Pak. Kita bisa bikin video sejarah bagaimana dulu Nabi itu berdakwah melalui Thaif gitu kan. Jadi apa-apa yang mungkin bisa di apa namanya, di yang disampaikan sering ketika ceramah malam hari itu bisa kita buat menjadi video visual yang bagus, yang menarik, yang tentunya anak-anak muda sukai gitu kan.
0: Mm-hmm.
3: Kayak postingan sekitar 3 menit saja gitu. Itu kan sekarang sudah banyak, sehingga itu bisa melawan konten-konten yang bertolak belakang seperti joget-joget gitu kan. Nah, itu jadi pengennya saya, kita itu anak muda sama-sama untuk buat konten dakwah lah di media sosial kita masing-masing gitu, Mbak.
0: Baik-baik. Ini kalau kita lihat juga Pak Wira, ini kan anak-anak muda kayaknya udah jarang banget ke masjid gitu ya. Apalagi mau ikut kayak kegiatan Isra Mi'raj kah, Maulid Nabi kah. Kita lihatlah di masjid itu banyak orang-orang tua, ibu bapak kita, datuk nenek kita gitu kan ya. Atau mungkin anak-anak kecil malahan ya kan. Nah, ini anak mudanya yang sangat langka. Ini seperti apa kalau dilihat dari kacamata Anda?
2: Iya, makasih Mbak Mia. Pertama, anak-anak muda ini kan sudah, kalau saya itu tetap mengarah kepada positive thinking, karena mereka ini sudah didoktrin, diajarkan di sekolah-sekolah. Saya kira fondasi utamanya tidak hanya masjid hari ini begitu ya. Mereka sudah di sekolah, kemudian perayaannya juga boleh jadi di sekolah, bahkan sudah banyak penerapan-penerapan di sekolah. Nah, kemudian dalam praktek perayaan di masjid, ternyata yang hadir itu banyak yang usia
0: 50 plus.
2: Iya kan? Nah, itu saya kira memang itu ada gejala baru, saya kira ada gejala baru, anak-anak tidak begitu cocok dengan model begitu. Maka saya di beberapa tempat kami sudah tidak lagi dalam bentuk ceramah. Misalnya apa yang mereka hobi, ada kelompok-kelompok anak-anak yang hobinya hadro misalnya, begitu kan, bagaimana mencintai Nabi dari segi syair-syairnya. Ada lagi mereka kami buat dalam bentuk lomba konten kreator seperti ini, apa itu Adinda Diki sebutkan. Ya silakan kalian ceritakan atau bahkan drama kolosal begitu, kemudian divideokan, kemudian itu. Jadi mereka hari ini sudah berada di ruang-ruang digital. Dia tidak lagi suka dengan gaya yang lama, semuanya harus diam, nggak boleh bicara misalnya begitu ya kan. Nah, bahkan malam puncak biasanya di beberapa tempat itu ya sudah hanya apa itu sharing session, ngobrol santai, kemudian dengan bersolawat ria, kemudian makan bersama. Saya kira itu sudah puncaknya. Tapi ada yang lebih penting, saya kira esensi hari ini yang dibutuhkan oleh anak-anak ini adalah bagaimana kalaupun dia pendai atau da'iyah, itu yang mampu memahami usia mereka, yang mampu memahami bahasa mereka. Bahasa-bahasa Gen Z hari ini kan, saya kadang-kadang, oh ini baru ya, begitu banyak ya. Jadi kita harus mulai memahami itu. Kalaupun konten saya kira sama lah, ada sidik, ada amanahnya, ada ini apa itu komunikatifnya. Saya kira apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah sangat relevan. Cuma itu dikemas dengan lebih modern kira-kira sesuai dengan konteks hari ini.
0: Oke, tapi ini masih langka kita temukan juga ya, Pak Wira. Oke, tapi kalau kita lihat kegiatan-kegiatan mungkin di sekolah-sekolah Islam yang kita temukan ini ya, Pak, kayak ada kegiatan Risma gitu-gitu ya. Biasanya juga masih di lingkungan masih ada Risma, masih walaupun ada, juga tidak banyak gitu. Betul. Dan ini seperti apa kalau Diki melihat, Ustaz Diki melihat kegiatan-kegiatan anak muda yang bernilai positif untuk seperti Risma dan Karang Taruna mungkin seperti itu ya.
3: Jadi mereka itu Risma itu terkadang hanya di sekolahnya saja, Mbak. Ketika mereka berada di lingkungannya, ketika mereka ingin seperti misalnya imam, terkadang orang-orang lebih senior di masjid itu mereka tidak menyuruh gitu kan, lebih maju. Padahal ketika kita lihat dari segi bacaan atau memiliki hafalan itu kan sebenarnya lebih banyak mungkin dari anak-anak muda yang mengikuti Risma tadi gitu kan. Nah, disitulah mungkin anak-anak muda itu kayak kurang percaya diri gitu kan. Jadi mereka kayak
2: belum diberi ruang.
3: Diberi ruang sama masyarakat setempat gitu, Mbak. Begitupun anak-anak pesantren juga ketika mereka pulang ke suatu tempatnya di mungkin desa-desanya kan. Mereka kan ada orang tokoh lah ibarat situ kan. Tokoh yang sering menjadi imam, muazin gitu kan. Jadi anak-anak muda ini minder gitu, Mbak. Jadi mereka mungkin dapat teman yang di luar pesantren gitu kan. Jadi mereka jadi dari awalnya di pesantren mereka sering sholat tepat waktu. Jadi ketika mereka lebih kayak merasa didengarkan dengan teman yang tidak sholat, jadi mereka kayak biarlah sholat di rumah aja lah gitu ya kan. Nah, jadi perlunya kita edukasi lah gitu kepada masyarakat-masyarakat bahwa kasihlah ruang kesempatan untuk anak-anak muda ini mengeluarkan ilmu-ilmunya yang mereka pelajari baik itu di MAN ataupun di pesantren-pesantren dan sekolah Islam lainnya gitu Mbak.
0: Oke, nah sebagai dai muda ini kan mohon maaf ini sebelumnya kalau Diki ini belajar dakwah dan lain sebagainya ini dari kampus kah atau memang otodidak gitu?
3: Kalau saya dari SMA sudah pesantren Mbak.
0: Oke.
3: Lanjut kampus, masuk ke kampus Islam juga, kampus UIN FAS Bengkulu. Ketemu juga sama Kak Wira. Jadi sudah insya Allah dari latar belakang itu sudah memilikilah teman-teman circle lah gitu Mbak. Yang satu visi dan misi gitu Mbak.
0: Okay. Karena memang tidak banyak ya dai Gen Z yang kita tahu mungkin kan ya Kak Wira ya terkait dengan dai-dai muda yang bermunculan mungkin salah satunya Diki ini saya salut lah istilahnya banyak anak-anak muda yang mau di jalur seperti sekarang ini ya kalau dilihat ini seperti apa untuk dai-dai muda dai-dai Gen Z
2: Mbak Mia saya itu kebetulan setiap tahun selalu mengakomodir ada adik-adik mahasiswa baru sesuai dengan keahlian. Kami itu kebetulan memang ada misalnya yang memang hobinya dakwah melalui lisan, berarti kan boleh jadi melalui media ataupun langsung. Ada lagi mereka yang dalam bentuk seni, seni dalam semua bentuk, misalnya hadroh dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada lagi yang dalam bentuk tulisan. Ada banyak anak-anak kita bahkan internasional itu kemarin itu yang menulis esai kemudian dalam bentuk buku juga sudah banyak termasuk juga ada mereka tidak dalam bentuk seni atau tiga tadi dalam bentuk pengabdian Mbak Mia. Mereka turun ke daerah-daerah pendampingan kepada masyarakat termarginal kemudian boleh jadi anak-anak yang putus sekolah yang hobinya ke sana dia tidak perbal dalam pengertian melalui media dan sebagainya mereka pendampingan ada lagi yang hobinya dalam bentuk kegiatan sosial pokoknya penggalangan dana misalnya kemudian baju bekas itu banyak kami setiap tahun juga ini melakukan itu ada yang melalui pendidikan saya kira hari ini sudah tidak kita bisa sebut bahwa ketika dai milenial itu hanya ceramah begitu saya kira adik-adik kita hari ini sudah banyak yang menjadi dai dan daiyah dalam pengertian luas begitu. Ya, banget dengan dalam pengertian sangat luas termasuk Diki yang saya kira lebih banyak tidak hanya ceramahnya saya kira, juga banyak pendampingan. Beliau ini banyak pendampingan ke mahasiswa siswa-siswa termasuk masyarakat-masyarakat yang ada di pinggir kota begitu. Jadi sudah banyak dalam bentuk pengabdian langsung.
0: Oke, baik. Jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya.
2: Betul.
0: Ya. Baik. Oke. Dan ini saya mungkin ke Diki lagi. Ini Diki, kalau tadi kan saya sempat juga dan Pak Wira juga sempat membahas mengenai keteladanan dan lain sebagainya. Kan kita sering mengatakan bahwa Gen Z ini banyak yang krisis moral, mengalami krisis moral, tetapi di sisi lain mungkin persoalannya bukan semata-mata Gen Z yang bermasalah. Tapi mereka juga kekurangan figur tadi yang sudah disampaikan. Nah, bagaimana menurut Ustaz Diki sendiri masalah terbesar generasi muda hari ini? Apakah benar di krisis keteladanan tadi? Kemudian juga krisis moralnya seperti apa? Dan bagaimana kalau kita lihat sekarang kan banyak juga bully, kemudian juga mental health gitu-gitu ya. Tapi kita tahan dulu, kayaknya ada pendengar kita yang ingin bergabung ini di line telepon kita. Kita coba dulu. Oke, baik. Assalamualaikum. Iya. Sebentar. Oke, assalamualaikum. Iya, terputus. Bisa dicoba lagi nanti. Oke, mungkin langsung dijawab saja Diki. Ini ada trouble mungkin, silakan.
3: Ya Mbak, jadi terkait untuk media sosial yang banyak bullying, banyak nyebar berita hoax itu kembali ke pribadi kita masing-masing Mbak. Jadi tugas kita sebagai dai atau pendakwah, ustadz gitu kan, kita hanya menyampaikan saja bagaimana baiknya kita mengelola media sosial dengan cara yang baik. Kita menyampaikan, kita mengingatkan gitu. Terkait untuk orang masing-masing menggunakan media sosialnya itu kan dari pribadi masing-masing gitu kan. Nah kita tidak bisa juga mengambil semua HP orang-orang banyak ini kan Mbak, memegang semuanya kita yang bagus-bagus gitu kan.
0: Iya, iya.
3: Karena sekarang media sosial ini kan luas gitu kan Mbak. Orang nge-share berita hoax, itu kita juga kadang ada juga terima berita hoax, ada juga yang namanya hacker gitu kan, bisa bobol akun bank gitu. Begitu juga komentar-komentar negatif kan Mbak, ada kan ada yang baru kayak belajar dakwah gitu kan. Ada orang yang komen, ah gaya aja lagi keluh gitu kan. Jadi kan kayak orang itu kayak motivasinya turun gitu kan, jadi kayak gagal gitu, kayak ah nggak mau lagi lah saya
0: udah dihujat duluan
3: padahal dia kan baru mulai kan. Atau ada yang salah menyampaikan gitu kan, udah dihujat langsung kan. Jadi baiknya kita juga memotivasi juga orang yang baru mulai belajar konten gitu kan Mbak. Sebagai beberapa kan ada beberapa mungkin yang ngambil jalur ke kiri, kita ambil jalur ke kanan gitu. Jadi kita bantulah ya, si konten kreator yang baru mau meranjak gitu, agar kita ini sama-sama satu tujuan lah gitu kan, agar Islam ini kembali lagi seperti dulu gitu Mbak. Jangan sampai kayak kita kalah dengan berita-berita yang bertolak belakang dengan Islam. Gitu Mbak.
0: Baik. Saya ke Pak Kak Wira. Kak Wira ini kan tadi saya mengungkit juga masalah krisis moral untuk anak muda. Kalau kita lihat juga sekarang kan memprihatinkan.
2: Betul, betul.
0: Nah, ini bagaimana Anda menyikapinya? Mungkin ada seperti apa yang bisa dibagikan?
2: Baik, Mbak Mia. Pertama saya melihat dari sistem, Mbak. Karena sistem sekolah yang bagus, ketika rumah nggak bagus, bermasalah. Sekolah bagus, rumah bagus, lingkungan masyarakat tidak bagus, bermasalah. Sekarang udah bagus, rumah bagus, lingkungan sekolah bagus, lingkungan masyarakat bagus, medsos nggak bagus, bermasalah gitu ya. Nah, yang punya kontrol medsos ini saya kira itu adalah sistem, antara lain adalah pemerintah. Nah, pemerintah dalam konteks ini termasuk para tokoh begitu ya, itu harus percaya diri bahwa kebaikan itu ketika dipublikasikan terus-menerus, maka dia akan tetap jadi kebaikan. Mohon maaf, kadang-kadang kesalahan pun kalau terus-menerus itu dipublikasi seolah-olah itu benar, jangan-jangan itu mereka menjadi kebenaran baru gitu ya. Nah, jadi hari ini kita sudah tidak cukup dengan sekolah pesantren, sekolah MAN atau sekolah-sekolah SMK yang dekat kita di lingkungan ini sudah bagus, pas pulang ke rumah krisis. Iya kan? Pas ke lingkungan tetangga krisis gitu ya. Oke lah, ketiga-tiganya sudah bagus, mereka bersama medsos terus kan. Semua bentuk medsosnya begitu ya. Ternyata itu yang mereka tonton, mereka apa itu dengar, mereka lihat, justru bertentangan misalnya dengan tiga nilai tadi, ya tentu akan bermasalah juga. Artinya kan ini tidak cukup dilakukan oleh sekolah, tidak cukup oleh masyarakat. Ini juga butuh kontrol dari pemerintah yang sistemik, yang harus memang mempersiapkan bahwa dakwah ini bukan hanya kepentingan Islam misalnya begitu ya. Ya semua agama punya wilayah dan ingin menjaga akhlak, budi baik, dan ini akan menjadi aset kita beberapa tahun yang akan datang.
0: Tapi di satu sisi pemerintah sebenarnya juga sudah berusaha untuk memperbaiki sistem gitu. Betul. Kan ya. Untuk apa istilahnya seperti judol, kemudian pornografi dan lain sebagainya, membatasi untuk anak-anak juga bermain media sosial. Sebenarnya usaha itu sudah ada, tapi balik lagi ke keluarga mungkin tadi ya. Pak Wira, apa istilahnya, anak-anak dibiarkan pakai handphone belum usianya, tapi sudah dikasih kebebasan dan lain sebagainya. Oke, Pak Wira dan juga Ustaz Diki, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan dengan topik yang sangat menarik hari ini. Dan pendengar, kami tunggu juga partisipasi Anda. Ini sudah ada beberapa penanya juga melalui WhatsApp. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
4: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kita Indonesia, sesungguhnya.
8: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai.

0: kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa, dan masih bersama dua orang narasumber kami yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama ada Bapak Dr. Wirahadi Kusuma. Beliau adalah dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan siap. Juga ada Diki Ardiansah, seorang dai Gensi. Oke, kita langsung ke penanya dulu ya, Ustadz dan juga Pak Wira. Ini sama-sama Ustadz biar. Baik, ini ada pertanyaan yang keren juga nih. Bagaimana cara mencintai Rasulullah ketika kita merasa pengetahuan agama kita ini masih sangat sedikit? Mungkin ke Pak Wira.
1: Oke. Mencintai Rasulullah tapi ilmu sedikit, saya kira persoalannya bukan ilmu sedikit. Persoalannya mulai dari mana ingin kita amalkan, begitu ya. Misalnya, itu Rasulullah itu orang yang sangat cinta kebersihan. Sederhana loh Mbak Mia ya. Seberapa penting kita menjaga kebersihan diri itu ya. Ya, jadi semua konteks ini dunia, bahkan kapanpun, kebersihan ini adalah menjadi role model semua orang kan, tidak agama tertentu, dan itu yang dicontohkan Muhammad. Misalnya bagaimana dia setiap hari harus bersiwak, setiap hari harus harum, setiap hari harus tampil prima, setiap hari harus banyak mengkonsumsi air misalnya kan, itu semua orang melakukan, dan itu juga kalau kita boleh sebut itu sunnah Rasulullah begitu ya kan. Bagaimana beliau itu beramah tamah, itu kan sederhana loh Mami ya. Ramah tamah dengan
0: biasa
1: orang
0: kita lakukan gitu ya.
1: Begitu. Ya, ramah kalau ketemu

0: Misalnya dia makan sebelum lapar. Gen Z hari ini baru makan setelah kelaparan, begitu yeah, kan? Iya, yeah. Kadang sehari sekali, saking sibuknya dengan gadgetnya, begitu. Dia akan berhenti sebelum kenyang. Gen Z hari ini baru berhenti setelah kekenyangan, misalnya. Nah, ini ada persoalan. Artinya kan tidak harus tinggi-tinggi sih yang kita amalkan. Misalnya tentang jujur. Berkata jujur bahwa ini memang uang buku LKS, kenapa harus itu tidak jujur, misalnya begitu kan? Lah, itu ajaran-ajaran yang ringan, tidak perlu analisis mendalam. Saya kira semua orang bisa melakukan deh, begitu ya. Yang terbaru misalnya Kementerian Agama menggongkan ekoteologi, cinta lingkungan. Seberapa susah sih menanam, misalnya begitu kan? Seberapa susah sih menyiram tanaman yang ada di rumah kita, begitu? Seberapa susahnya membuang sampah pada tempatnya misalnya, apalagi sekarang sudah di vila-vila ya, yang bisa di dan seterusnya. Itu ajaran Rasul yang dalam kehidupan kita biasa gitu Mbak Nia.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang menarik juga. Mungkin saya ke Ustaz Diki. Ini bagaimana cara menghadapi teman? Ini sebenarnya udah bukan eranya lagi sih ya, tapi masih Gen Z lah ya ini ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang sering melakukan bullying atau bercanda berlebihan? Tapi ketika dinasehati justru mengatakan ah so alim gitu. Silakan Ustaz Diki. Ya, ini itu. Sebagai anak muda juga nih, karena kan mungkin nggak sedikit juga ditemukan gitu ya.
2: Betul Mbak. Jadi bukan yang lain saja, saya pun juga begitu kan Mbak. Ah kamu so alim katanya Mbak kan. Jadi perlu cara lain kita untuk mendakwahi mereka gitu kan.
1: Pendekatannya ya.
2: Perlu cara lain gitu Mbak. Seperti mungkin kita kayak mau ngajak sholat gitu kan, sebelumnya kita traktir dulu lah makan ini kan. Nah, jadi kan dia lembut gitu kan. Jadi sebagaimana mungkin yang sebaliknya gitu, yang dilakukan syaitan kepada manusia, yang di dalam firman Allah, wala tattabi'u khutwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan aja ngajak orang untuk berbuat keburukan itu ada langkah-langkahnya gitu Mbak. Nggak langsung ah yuk minum miras gitu kan, enggak. Tapi ikut dululah ke kafe nih, ikut dululah ke apa namanya diskotik gitu kan, ke bar. Nah, nanti mulai joget, mulai ikut minum miras gitu. Begitu pun kita juga dalam dakwah, kita ngajaknya perlahan-lahan gitu Pak. Jangan langsung kayak ayo sholat langsung tarik gitu kan. Nah, kemungkinan dia akan menolak gitu kan. Tapi kita mungkin kayak ajak dulu makan sama-sama gitu kan. Berdiskusi bagaimana sih menurut kamu kalau kamu dipanggil orang nggak nyaut gitu kan. Nah bagaimana ketika Allah manggil kamu, kamu nggak nyaut gitu kan, bagaimana perasaan kamu kan. Kita pendekatannya
1: dikit ya
2: melalui perasaan gitu Mbak. Karena kalau langsung ajak kan mungkin orang kan kayak is apa sih kamu so alim gitu kan, uruslah urusan kamu sendiri gitu kan. Jadi pendekatan kita melalui perasaan dulu gitu kan, apalagi terhadap sahabat kita gitu kan. Kita pengen kan enggak cuma berteman di dunia, tapi kita pengen bertemu di surga bersama-sama gitu.
1: Oke, Mbak. Berkumpul lagi dengan teman-teman terbaik lagi. Ya. Baik, saya ke Pak Wira. Pak Wira, ya. Ini kan ada mungkin ya, ada anak muda yang mengatakan ini, kalau zaman Rasulullah tuh kan berbeda dengan zaman kita sekarang gitu kan ya. Masalahnya juga teknologinya berbeda gitu kan ya. Nah, bagaimana menjelaskan konteks ini kepada anak-anak muda, keteladanan Rasulullah ini tetap relevan meskipun konteksnya zamannya berbeda, tapi kehidupan Gen Z-nya yang dulu sama sekarang beda juga, tapi caranya gitu. Ya. Silakan Pak Gira.
0: Betul sekali Pak Mia. Jangankan zaman Rasul begitu. Kemarin saja dengan hari ini beda. Yes. Masakannya sama-sama rendang, yang dimakan kemarin dengan hari ini pasti beda. Begitu ya. Nah artinya untuk konten, saya kira semuanya sudah final Mbak Mia. Konten isinya ya, isi ajaran itu saya kira sudah final. Tapi bagaimana melakukan ini semua adalah pendekatan sesuai dengan zamannya. Ketika hari ini memang kita perlukan adalah media sosial, maka berarti mengajak pun melalui media sosial. Orang tua pun harus membiasakan diri memberikan nasihat. Hari ini kan sudah banyak sekali ya konten-konten kreator, saya kira yang memotivasi. Guru-guru besar sudah banyak yang turun, kemudian penulis-penulis sudah mengarah ke sana. Karena kalau masih dalam bentuk manual semuanya, itu tentu ya sedikit juga yang mendengar, melihat begitu. Kemudian yang kedua, selain dengan bahasa juga, Mbak Mia. Bahasa itu kadang-kadang hanya anggukan, kemudian dengan simbol tertentu, bagi Gen Z itu udah histeris.

0: gitu ya kan. Nah, dan itu memberikan sinyal-sinyal bahwa anak-anak Gen Z hari ini bukan orang-orang yang tidak berisi ya, di otak dan hatinya begitu. Nah, tinggal mereka ini kita arahkan untuk lebih produktif. Lebih produktif tidak hanya sebagai penonton, ya kan? Sebagaimana Muhammad masih kan konteksnya Nabi dulu misalnya penggembala loh Mbak Mia. Penggembala itu kan membentuk karakter pemberani. Hari ini anak-anak Gen Z kita bentuk tidak harus menggembala gitu ya kan? Ya kalau semua harus menggembala di mana penggembalanya gitu. Ya harus belajar berkata tidak misalnya pada bullying di media sosial begitu. Coba mereka katakan semua membentuk apa ya sekarang TikTok macam-macam lah. Walaupun tidak bersuara tapi memberikan sinyal bahwa itu mereka membela kelompok-kelompok termarginal misalnya kan, atau katakan tidak pada narkoba misalnya. Itu mereka sudah banyak tuh satgas-satgas satuan-satuan tugas yang mereka menjadi pendorong bahkan menjadi penggerak. Nah, sehingga hari ini yang kita perlukan adalah mentor orang-orang yang sudah tua, kemudian membimbing mereka serta memfasilitasi mereka. Kalau bahasa Diki tadi, ya berikan ruanglah juga lah, percayalah mereka bisa begitu ya.
1: Oke, baik. Ini saya ke Diki juga, Ustaz Diki. Ini ada pertanyaan juga ini. Bagaimana cara menjaga konsistensi ibadah ketika kita sudah bertekad berubah setelah Maulid, tapi beberapa hari kemudian balik malas lagi. Bagaimana, Ustaz?
2: Ya itu, Mbak, masalah istiqomah ya, Mbak. Memang istiqomah itu sangat-sangat berat ya, Mbak. Susah sekali. Begitupun kita sendiri pribadi juga istiqomah itu susah gitu. Nah, bagaimana sih kita tetap istiqomah walaupun setelah kita mengikuti kegiatan Maulid atau kajian-kajian tertentu mengenai tentang ajakan itu kan, bagaimana kita tetap istiqomah gitu. Yang pertama, kita bisa mencari teman kita gitu, Mbak. Teman hijrah kita lah ibaratnya gitu kan, yang bisa sama-sama saling mengingatkan gitu, sama-sama kayak saling merangkul gitu ketika kita berbuat salah gitu. Jangan ketika kita berbuat salah teman kita langsung menjudge gitu kan, itu menurunkan mental gitu kan. Jadi pesan yang pertama, kita cari teman yang satu bisa sama-sama saling mengajak kita untuk saling mengingatkan, saling menasihati kalau kita salah gitu, Mbak. Jadi dari situ kita bisa tetap istiqomah walaupun sedikit-sedikit. Memang istiqomah itu susah itu, Mbak. Ya. Dan juga iman tuh kadang kan kadang naik, kadang
1: naik turun. Iya, benar-benar.
2: Jadi ya kita tetap ketika iman turun, kita semaksimal mungkin bisa menjaga diri kita lah dari perbuatan-perbuatan dosa gitu. Ketika iman kita naik, ya kita push terus. Mungkin ngaji kita biasanya satu hari satu halaman, kita push 2 halaman atau 3 halaman. Kita membaca sirah Nabi, mempelajari tentang sifat-sifat Nabi, itu bisa menaikkan iman kita. Nah, gitu, gitu, Mbak.
1: Baik. Ini saya ke Kak Wira. Kak Wira ini kan apa ya, kalau bermedia sosial biasanya kan kita butuh like, view gitu-gitu kan ya. Dan akhirnya kalau sudah semakin banyak, semakin meningkat, kita jadi terkenal. Betul, gitu kan ya. Sementara kalau terkenal kan kesannya
2: viral.
1: Viral gitu kan ya. Dan jadi agak terkenal dan apa ya, kalau udah terkenal kan biasanya ada jumawa gitu kan ya. Sementara figur Nabi kan mengajarkan kita untuk kesederhanaan, sederhana. Ini bagaimana menyikapi dan mengembanginya?
0: Baik, Mbak Mia. Hari ini Rasul itu viral. Kalau tidak viral tidak akan diterima oleh ajaran semua orang begitu. Okay. Memang tidak dalam bentuk media sosial, viralnya itu dari mulut ke mulut. Kalau misalnya seorang mohon maaf itu Yahudi mau ngetes kebenaran bahwa Rasul itu adalah orang yang sabar, kan cerita-cerita misalnya cerita-cerita bahwa Nabi itu mau sabar. Ternyata dia coba tes, saya ingin melihat dunia nyata begitu. Dia coba kencingi masjid, ya kan? Ya kencing di satu masjid itu, kemudian sahabat lain marah. Sahabat lain marah. Lah iya, kok kencing begitu ya kan? Tapi Rasulullah tidak. Sudah. Ayo kita bersihkan bersama. Ini kemudian kita bersihkan. Kaget sang Arab Badui tadi begitu. Kok bisa yang kencing saya begitu ya kan? Yang membersihkan dia. Oh, baru kalimat yang muncul, sedaqta ya Muhammad. Engkau orang yang betul-betul sesuai dengan cerita. Artinya kan viral itu, Mbak Mia. Udah lama Muhammad itu viral begitu ya. Sampai hari ini kita bisa mengenal sampai ke pelosok Indonesia, ke pelosok manapun, itu karena viralnya. Kalau tadi Diki menyebutkan dari 100 tokoh itu menjadi viral diteliti oleh orang, artinya kan viral. Viral itu kalau kebaikan tentu harus kita viralkan gitu. Dan tidak, kalau jumawa, sombong itu kan sudah hal lain, ya kan? Sudah hal lain, nggak viral juga masih tetap sombong juga, gitu ya, ya kan? Kayak ini nggak viral juga masih tetap sombong. Saya kira persoalannya adalah tidak harus kita katakan kebaikan itu tidak dipublikasi begitu. Orang kebaikan kecil saja kita bisa publikasikan, tentu memang menatah niat itu penting begitu ya kan. Menatah niat itu ya menjadi penting. Kalau bahasa di kita di membuat circle yang positif begitu ya. Ditambah juga mungkin juga punya target-target tertentu yang dipasang di media sosial. Kadang-kadang saya lihat di TikTok, di Instagram itu cuma kalimat sederhana begitu. Kemudian ada timeline dia melakukan kegiatan anak muda yang punya timeline, bangun subuh misalnya begitu kan, kemudian makan sarapan, bagi pembaca oh begini ya sebenarnya kehidupan manajemen seseorang, kira-kira begitu Mbak Mia. Padahal itu berarti sedang mengajarkan kebaikan kepada yang lain begitu.
1: Oke, ya. baik. Ini ada pertanyaan juga nih kembali untuk Diki. Kak Diki, kadang aku mau hijrah dan teladani akhlak Nabi, tapi lingkungan pertemanan malah ngejudge aku sok suci. Hampir sama tadi ya.
0: Iya.
1: Bagaimana cara menghadapi, harus dimusuhi kah atau tanpa harus musuhan sama temen gitu? Oke, gimana nih Diki?
2: Ya itu tadi seperti teman kita ya Mbak ya. Kalau kita musuhi kita nggak punya teman gitu kan?
1: Iya.
2: Nggak ada ladang kita dakwah kepada teman kita kan? Jadi ketika kita mendapati kata-kata seperti itu dari teman kita, ya kita kayak nggak usah ambil pusing lah gitu kan. Nabi dulu juga lebih parah dari itu, kan, Mbak. Ketika beliau berdakwah di Taif, dilempari batu gitu sampai berdarah gitu kan. Ketika beliau sholat dilempari kotoran gitu kan. Tapi kan yang dilakukan Nabi apa? Tetap tersenyum, bahkan mendoakan si orang tersebut. Ya. Nah kita bisa mencontohkan sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi tadi gitu, Mbak. Bagaimana cara kita menyikapi teman kita? Oh, kita nggak usah ambil pusing lah gitu, nggak usah kita terlalu dengerin. Kalau perlu kayak arsipkan aja lah WA-nya gitu atau komentarnya hapus aja gitu kan. Nah itu kan menjaga mental kita.
1: Gitu kan.
2: Nah, dari situ jangan kita blokir. Kalau kita blokir nggak ada tempat kita berdakwah kepada orang itu tadi gitu Mbak. Kita biarin saja, lama-lama nanti kan dia kayak udah biasa gitu melihat. Mungkin postingan dakwah kita udah biasa.
1: Snap kita nah, gitu ya.
2: Mungkin awal-awalnya aja lah dia bilang kayak oh sok suci itu awal-awal atau keduanya saja. Tapi ketika kita terus posting kayaknya dia udah biasa gitu kan. Cari lagi lah yang lain lagi yang mau diganggu gitu kan. Nah, jadi itu jadi kita batasi lah gitu kan. Tetap kita berteman untuk jadi ladang dakwah kita gitu Mbak. Nah, kita doakan semoga dia bisa menjadi orang pribadi yang lebih baik, lebih gitu baik lagi, karena ya. Kalau kita nggak bisa cegah dengan tangan, maka kita cegah dengan doa gitu.
1: Pas, luar biasa ini. Agak sulit memang sih sebenarnya ya, Pak Wira ya. Oke, Pak Wira ini ada juga terkait dengan realitasnya Gen Z. Ini kan FOMO. Mereka ingin mengikuti tren, mengikuti yang pokoknya yang viral-viral gitu kan ya. Pokoknya nggak mau ketinggalan dengan apa tren-tren yang ada sekarang ini. Apalagi udah viral, kemudian juga mendapat like, comment dan hal-hal lain lah pokoknya pengakuan mungkin seperti itu ya. Nah mungkin apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Rasulullah tentang bagaimana menemukan nilai diri tanpa bergantung pada validasi manusia ini?
0: Iya, saya kira ini menjadi kata kunci Mbak. Karena kalau sudah berharap maka mentalnya mental pemberi. Saya kira Nabi itu karakternya selain pemberani adalah mental pemberi. Kenapa hari ini kita termasuk ya bukan hanya Gen Z sih Mbak, termasuk yang generasi old juga ya. Yang butuh validasi kan. Iya kan, kenapa konflik itu butuh validasi begitu. Di rumah seorang ayah butuh validasi anaknya begitu kan. Karena mentalnya adalah mental peminta. Minta kasih sayang, minta perhatian, minta dipuji, minta di sekarang kita balik. Jangan minta deh. Kita ganti menjadi allazina yunfikun begitu. Mentalnya adalah mental pemberi. Kalau mental pemberi saya kira udah selesai tuh. Iya kan? Yeah, coba yeah. Dari mana? Guru tersinggung dengan anak murid gara-gara tidak salam. Ya karena dia minta berharap kan? Yeah. Berapa susahnya sih? Ini nih, salam ibu dulu. Iya kan? Dia enggak mau salam gitu. Ya sudah. Kenapa? Karena dia tidak berharap dihormati begitu. Dia sudah memberi. Wah, itu keren loh Pak kalau sudah menjadi mental pemberi. Itu mental pemberi itu yang saya kira menjadi penting hari ini. Termasuk Gen Z, cobalah belajar menjadi mental pemberi. Kemudian yang kedua mentalnya adalah mental wal kazimin. mental mengelola emosi.
1: Okay.
0: Dicaci, dimaki kalau bahasa Deki tadi bukan persoalan dong, ya kan? Saya ini adalah ya kalau Nabi utusan Tuhan, kita pewaris Nabi,
1: kira-kira begitu
0: iya, kan? Iya lebih keren, orang mewariskan harta aja bangga bukan main begitu kan? Saya ini warisan Nabi, kira-kira begitu kan? Kenapa tidak melakukan kebaikan itu? Jadi mengelola emosi itu penting. Baru yang terakhir adalah walafin, itu mental pemaaf. Nah, supaya kita tidak pomo begitu kan,
1: okay,
0: tidak butuh validasi. Jadi selain mental pemberi, mental pengelolaan emosi, kemudian yang terakhir adalah mental maafkan. Ya sudah, kalau sudah maafkan, pokoknya saya tidur malam ini sudah harus nyenyak, tidak harus dipikirkan berapa hari lagi karena saya pernah diejek atau dibully orang lain. Saya kira itu, Pak.
1: Oke, okay, ya. Luar biasa sekali ini jawaban dari Pak Wira ya. Dan yang pasti mungkin banyak juga anak-anak muda sebenarnya yang pengen seperti itu, menjadi mental pemberi dan lain sebagainya. Tapi itu tadi ya, masih banyak masyarakat kita yang mental meminta. Apalagi kalau ada bansos nih ya. Pokoknya ngakunya miskin semua miskin gitu ya. Semua.
0: Akhirnya miskin struktural.
1: Wah, itu yang prihatin ya. Oke, saya ke Diki. Diki, ini dia pertanyaan juga nih kembali. Sebentar, saya pilah-pilah dulu ini ya. Oke, okay. Apakah menjadi terkenal di media sosial itu? Oh, enggak, sudah tadi ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini yang terakhir ini nih kayaknya. Kalau kita pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu nih, Diki, bagaimana caranya bangkit dan memperbaiki diri seperti semangat Rasulullah dalam membina umat?
2: Ya,
1: oke. Okay. Saya juga banyak salah ini kalau ngomongin ini.
2: Kita semua punya masa lalu masing-masing ya,
1: betul.
2: Pak ya. Cukup Allah sudah tutup aib kita, cukup kita tutup juga aib kita gitu. Teruntuk masalah kita dengan dosa itu, kita apa namanya, sholat tobat, kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan kita tadi gitu. Karena kalau kita punya masalah dengan Allah, itu enak gitu Mbak cara meminta maafnya. Tinggal kita sholat tobat, kita berdoa, kita minta, kita tidak akan mengulangi, kita berjanji tidak mengulangi lagi. Itu insya Allah sudah Allah ampuni dosa-dosa kita insya Allah. Tapi ketika kita punya masalah dengan manusia, nah ini agak susah ini Mbak. Kita harus perlu bertemu dulu dengan orangnya. Kita misalnya punya utang, orangnya datang gak tahu gimana kan, kita harus cari tahu dulu gitu orangnya, mana orangnya ini. Tapi ketika kita cuma punya, ketika kita punya masalah dengan Allah, enak sebenarnya cara kita
1: merayunya juga,
2: gitu kan, gitu ya. Sholat tahajud, sholat tobat gitu. Insya Allah Allah ampunilah dosa-dosa kita, dan kita gak usah buka lagi lah aib-aib kita gitu, karena Allah kan sudah nutup aib kita kan. Gitu Mbak.
1: Oke, baik. Ini ke Pak Wira. Pak Wira ini kan ya. Kalau seandainya ini pada pagi hari ini ada anak-anak muda yang sedang mendengarkan kita, mungkin nonton channel YouTube RRI Bengkulu juga, dan bertanya, saya ingin meneladani Rasulullah gitu, tetapi harus mulai dari mana? Dan apa kira-kira perubahan-perubahan sederhana yang realistis yang mungkin bisa dimulai dari pagi ini?
0: Pertama dari mindset, Mbak.
1: Oke.
0: Rasulullah itu mengubah keyakinan karena berangkat dari mindset.
1: Oke.
0: Bahwa manusia ini adalah utusan Tuhan. Artinya tidak ada pilihan lain, bahwa kebaikan itu akan tetap menjadi kebaikan.
1: Ya.
0: Kenapa dalam Islam ada istilah 1 banding 10? 1 kebaikan itu 10 pahalanya, tapi 1 kesalahan Allah balas 1. Artinya kebaikan tetaplah kebaikan. Mindset kan? Ya, artinya mohon maaf, ketika hari ini anak-anak hanya nongkrong kemudian santai-santai hura ini apa itu, ini canda gurau, tidak ada yang tersakiti, itu sudah kebaikan.
1: Kebaikan.
0: Karena mereka tarkul ma'asi, sudah meninggalkan kemaksiatan. Tidak harus mencuri, tidak harus narkoba, duduk diam yang mubah yang boleh, itu aja sudah keren, kira-kira begitu.
1: Okay.
0: Apalagi sudah melakukan kebaikan.
1: Okay. Itu yang pertama.
0: Itu yang pertama.
1: Oke.
0: Okay, nah kalau sudah ini mindset, itu kalau Nabi perintahnya Iqra.
1: Oke. Okay.
0: Ya cari. Beliau hari ini anak-anak kita kewajiban Gen Z itu adalah membaca, Mbak. Literasinya rendah.
1: Kurang ya, iya benar.
0: Literasinya rendah. Kenapa mudah ditipu? Kenapa mudah dijudol, pinjol, mungkin sampai sek all, sek online itu kan?
1: Yes.
0: Ya kita temukan salah satu Gen Z yang mohon maaf sampai dia itu sebenarnya dia cowok, tapi membranding diri sebagai cewek, siap melayani semua orang, misalnya begitu, sampai begitu ya, yang kita temukan. Ya karena literasi tentang itu lemah. Membacanya lemah begitu ya. Kemudian bacaannya lemah. Ketika lemah bacaan, maka mindset berubah. Kemudian bacaan rendah. Tentu dari pikiran kerasa, galau. Artinya pengelolaan dirinya selain sudah baca, dia harus mengelola jiwanya. Ya lewat hari ini sudah banyak ya. Kemudian yang terakhir, dia akan terimplementasi dalam bentuk perilaku.
1: Okay.
0: Perilaku ini tidak bisa tanpa budaya. Bangun pagi itu nggak bisa kalau gak hanya teori.
1: Iya,
0: bangun pagi bagus. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat gitu kan?
1: Iya.
0: Tidak cukup dengan teori, dia butuh praktek. Ya kan, praktek ini butuh circle juga begitu ya. Jadi bentuklah circle yang mendukung supaya kita cinta kebaikan begitu.
1: Oke, baik. Ya. Ini sebagai closing statement juga ini ya. Saya untuk Pak Wira dan juga Diki ini ya, sebagai closing statement tapi juga sebuah pertanyaan ini ya. Terkait dengan kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita masih suka marah, kemudian juga mungkin menghina orang, menggibah juga mungkin kan ya, terus kemudian juga hal-hal lain yang
0: masih
1: banyak ya, negatif lah pokoknya intinya. Yeah. Apakah kita boleh mengatakan bahwa kita itu benar-benar meneladani Rasulullah? Dan apakah satu akhlak Rasulullah yang menurut Bapak dan juga Diki ini yang paling mendesak untuk dihidupkan kembali di era Gen Z saat ini? Mungkin ke Diki dulu deh.
2: Diki dulu. Ya. Jadi menurut saya Mbak, seluruh akhlak Rasulullah itu perlu kita teladani gitu ya kan. Baik ya, jujur, amanah gitu. Apalagi fatonah dan sebagainya gitu kan. Karena itu penting gitu. Seperti yang disampaikan sama Kak Wira tadi, ya memang zaman sekarang ini kurangnya kita literasi gitu. Seharusnya kita memang penting literasi, apalagi kita membaca sirah-sirah Nabi itu mungkin sudah menyakupi diri kita dari hidup sampai kita mati. Bagaimana Rasulullah menjadi anak kecil, bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin, itu kan sudah ada semua di dalam sirah Nabi gitu. Nah, perlunya di Maulid Nabi yang saat ini kita perbanyaklah, latih diri kita untuk literasi, membaca sirah-sirah Nabi, membaca bagaimana Nabi dulu berinteraksi dengan sesama masyarakat gitu.
1: Oke, seperti itu. Seperti Pak. Itu ya. Oke, silakan Pak Wira.
0: Kalau Diki semua, karena memang semuanya. Saya lebih mengedepankan kepada aspek asidukuh dan amanah. Cinta kepada kejujuran dan dipercaya. Gak enak loh Mbak Mia, gak dipercaya tuh.
1: Betul, ya kan? Betul.
0: Iya, saya pernah satu waktu karena janjinya tepat waktu jemput anak, ternyata selambat, ayah bohong.
1: Itu nancep gitu ya Pak ya?
0: Nancep Pak. Jadi, iya, jadi tengiang-ngiang, jangan lagi terlambat. Kira-kira
1: begitu. Itu anak Pak.
0: Iya, anak. Apalagi banyak orang. Begitu. Saya kira kata kunci yang perlu kita kuatkan selain semua tadi, ada yang terkait dengan kejujuran dan kepercayaan. Kenapa hari ini kita banyak persoalan? Ya nggak percaya, pemerintah nggak percaya, ini nggak percaya, ayah nggak dipercaya lagi, teman nggak dipercaya lagi, gitu ya. Saya kira itu Pak Bia.
1: Baik,
0: Pak,
1: luar biasa. Yang pasti kejujuran dan kepercayaan itu yang penting. Ya. Baik, wow, luar biasa sekali Ustadz. Terima kasih
0: sama-sama,
1: untuk obrolannya hari ini dan luar biasa sekali apa-apa yang sudah dijelaskan, apa-apa yang sudah dipaparkan. Tapi yang pasti semoga saja peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar seremonial aja ya.
0: Siap, betul.
1: Tapi banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil, kemudian juga banyak hal-hal positif yang bisa terus kita pelajari sampai nanti. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Wira Hadi Kusuma, MSI, dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan juga Ustadz Diki Ardiansa Esos, seorang dai Gen Z. Semoga saja ini dakwahnya juga terus ya. Jangan-jangan jangan kalau lihat anak muda kan kayaknya nanti melewat gitu. Tapi terus semangat gitu ya, kan ya. Jadi bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda yang lain.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Baik, pendengar, tetap sudah kebersamaan kita dalam dialog Bengkulu Menyapa pagi ini. Semoga saja berkenan dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

98,8 FM RRI Minta Bergeer, satu buah lagu dari Titi Kamal featuring dengan Angie Drive, Resah Tanpamu. Pukul 9.22 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini Bergeer ada masih menyimak kami di Litas Bituan Siang untuk edisi hari tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Bergeer, terdapat atau ada sebanyak 72 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Bareskrim Polri dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Jadi Direktur Tipiter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhamni ini mengungkapkan ada 72 tersangka itu merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi yang tersebar di 9 kepolisian daerah atau polda. Nah, Irhamni ini mengatakan sebagian besar ini perkara yang ditangani berawal dari pemantauan hotspot yang kemudian diverifikasi langsung oleh petugas di lapangan. Menurutnya, sejumlah kasus yang ditangani umumnya ini berkaitan dengan pembakaran lahan yang dilakukan dengan cara sengaja membakar, dan metode tersebut itu dipilih karena dianggap lebih murah dan tentunya juga lebih praktis dibandingkan cara pembukaan lahan lainnya. Dalam prakteknya, lahan yang sudah terbakar kemudian lahan yang sudah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa-sisa vegetasi, selain dianggap lebih murah, cara ini juga dinilai menguntungkan karena abu pembakaran itu dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanah sebelum lahan ini digunakan untuk berkebun. Nah, Irhamni juga menegaskan alasan ekonomi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk membakar lahan, terlebih saat kemarau panjang dan juga fenomena El Nino, kondisi yang membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Jadi dalam proses penyidikan, Polri juga telah menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan adanya pembakaran dan pembakaran lahan secara sengaja. Nah, barang bukti tersebut itu antara lain ada 35 korek api, sejumlah botol dan juga derajat berisi bahan bakar. Ada juga 21 parang, 2 kapak, cangkul, 2 unit, kemudian juga sinsau, sampel tanah terbakar, kemudian ke bibit sawit serta batang kayu yang telah terbakar. Nah, jadi berikan ada 72 orang yang telah menjadi kasus untuk pembakaran hutan dengan modus lahan bakar agar lebih hemat, dan kasus ini tentunya ditangani umumnya berkaitan dengan pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara sengaja membakar ya. Dan mereka mengatakan metode ini dipilih karena dianggap lebih murah dan praktis jika dibandingkan dengan cara yang biasa. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari idazon.id. Nanti akan kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patok kami di 98,8 FM RRI Bituan. Selamat pagi menjelang siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

pentingnya edukasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan dari Dewi Dewi dengan Dokter Cinta. Pendengar, di pagi hari ini sudahkah Anda ngopi? Dan mungkin ada sebagian terlintas di benak kita, kok kopi itu rasanya pahit ya? Kok kenapa kopi itu bisa rasanya pahit? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak? Ketika kamu lagi ngopi, lagi duduk termenung, lagi duduk santai di pagi hari. Nah, mungkin pertanyaan kamu itu ini bisa dijawab dari idazan.food ya. Jadi pendengar, kopi terasa pahit itu penyebabnya adalah ada penyebabnya tentunya. Jadi kopi ini bukan jadi minuman wajib bagi orang-orang ya. Jadi memang sudah menjadi minuman yang sudah bisa dibilang yang dikonsumsi oleh orang-orang setiap hari, terutama yang tinggal di perkotaan dengan segala kesibukannya. Namun tidak semua orang pendengar ini suka rasa pahit pada kopi ya. Jadi beberapa orang itu memungkinkan mungkin sedikit mengeluh jika kopinya terasa begitu pahit, bahkan langsung menyalahkan kopi biji, maksudnya biji kopi yang digunakan kualitasnya rendah lah mungkin. Dan itu tidak salah ya, tapi apakah kualitas biji kopi sebagai penyebab utamanya? Nah, jadi kami kutip dari Indozone Food, pendengar, kopi secara alamiah itu memang punya rasa pahit. Jadi kopi secara alamiah itu mengandung senyawa yang membuatnya terasa lebih pahit, terutama kafein. Sebagian besar kopi arabica ini tidak terasa terlalu pahit ya, tapi robusta rasa pahitnya kuat banget karena lebih banyak mengandung kafein. Kamu juga harus tahu nih, biji kopi berkualitas terutama arabica itu mengandung gula juga. Jadi rasa pahit, rasa manis maksud kami dari gula ini akan menyeimbangkan pahit dari kafein itu sendiri. Kemudian ternyata pendengar, masalahnya itu ada di proses roasting atau pemanggangan. Jadi punya gula tapi kok bisa pahit banget ya rasa kopi ini. Jadi itu terjadi pada proses roasting atau pada proses pemanggangannya. Nah, pada awal proses roasting, gula dalam kopi biji itu mengalami karamelisasi. Jadi biji kopi ini berubah dari hijau ke coklat.

coklat muda sebelum menjadi coklat tua. Nah, jika dipanggang terlalu lama, gula karamel ini akan gosong. Jadi tak ayal rasa kopi ini akan pahit dan sangat pahit. Oleh sebab itu proses roasting ini harus diawasi supaya gula dalam biji kopi ini tidak gosong. Jadi itulah kenapa kopi itu terasa pahit. Nah, jadi setiap proses pembuatan kopi itu penting pendengar. Jadi proses pembuatan kopi itu harus dilakukan dengan baik dan benar, mulai dari penanaman, penyeduhan, hingga ke penyajian, supaya rasanya maksimal. Jadi sebuah kesalahan kecil ini dapat menyebabkan sifat negatif dari kopi, seperti rasa pahit yang berlebihan. Nah, itu kenapa kopi bisa terasa pahit. Tapi beda lagi, kalau itu kan rasa pahitnya jika di roasting ya. Nah, ada yang bisa dengan cara tradisional, yakni dengan disangrai menggunakan api. Itu rasa pahitnya akan sedikit lebih berkurang peringkat daripada rasa pahit dan asam ketika di roasting. Nah, jadi mungkin ada yang lebih suka versi di roasting, ada juga lebih suka kopi itu kopi ala-ala kampung gitu ya, digunakan secara tradisional, dimasak dengan secara tradisional seperti disangrai menggunakan pasir, atau juga disangrai dengan kopinya sendiri menggunakan api biasa. Pendengar, itu dia kenapa pertanyaannya kopi itu punya rasa lebih pahit dibanding dengan mungkin seperti teh dan lain sebagainya, karena dia mengandung kafein. Nah, kafein itulah yang membuat dia menjadi lebih pahit. Semakin tinggi kafeinnya, semakin pahit rasa kopinya. Informasi ini kami kutip dari Indozone Food, dan nanti kami akan update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patah kami di 98,8 FM RR Bintan. Selamat pagi. If you really want me.

0: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
2: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Menurut abang,
1: gadis atau janda?
0: Adik ini gadis apa janda?
1: Coba deh tanya arek-arek.
0: Tanya arek-arek itu
1: tanya
0: siapa?
1: Are-are.
0: Oh Mas Pendi aja.
1: Oh Mas Pendi, Mas Pendi.
0: Pansos. Menurut abang Pendi, adik Lala ini gadis apa janda bang?
1: Koyane magak yo.
2: Aku ro tapi isin.
1: Gak koyane magak deh mas.
0: Jujur deh.
1: Magak-magak. Jujur. Si jujur sama jujur. Si jujur. Magak apa ora? Jujur.
2: Sumpah isin dah. Sungkan.
1: Loh, tenane lo dah.
0: Ngecer tau mas.
2: Magak dah.
1: Magak ya berarti.
0: Berarti jadi rahasia ya berarti ya.
1: Ya rahasia.
0: Berarti rahasia.
1: Yo, ya. Makanya gue tak duduk no kari-kari sama ini.
0: Berarti sih siap-siap ini mas Nopi. Oh.

0: Mas Pendi kan gak tahu.
1: Maka.
0: Maklum, soalnya mek konco ambek aku,
1: oh,
0: Mas.
1: Konco.
0: Kalau gitu kita tanya mantan aku ya.
1: Oh, mantan berarti.
0: Mantanku.
1: Oh, mantan. Oh, ya mantan.
0: Mas Momon.
1: Mas Momon. Mas Momon.
0: Momon.
1: Ayo. Sampeyan jok ngono sik ta, Mas?
0: Aja ngono ta, Mas. Kebiasaan
1: deh. Menurut sampeyan piye? Menurut sampeyan piye?
2: Gadis kupinge tok tapi.
1: Coba sekali lagi.
2: Gadis kupinge tok.
0: Kamu kok gitu sih, Mas?
1: Cari mantan sampean, Mas.
0: Masa aja dendam gara-gara kita putus dulu itu? Kok kamu masih dendam?
1: Ayo.
0: Ya apa? Gadis apa janda?
2: Ora roh.
1: Ora roh sampean, Mas. Sik coba tak matno. Gini.
0: Oh iya. Oh, dari perejengannya ya. Oh, perejengan.
1: Tengah sini. Iya.
0: Suwe lagi kok menitane ya.
1: Yo gak apa-apa ya, ora apa-apa. Ati ngematno aku.
0: Iya. Kalau dari bentuknya ini apa? Gadis apa janda?
1: Bener Mas Pendi deh.
0: Apa?
1: Maga.
0: Ngawur iki gerontak e pancaan iki ya.
1: Oh, iya. Oke. Saya nyoba-nyoba.
0: Jujur iki jujur.
1: Nyoba-nyoba. Lu lengen nih, lengen.
3: 98,8 FM RRI Bintuan.

0: itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
6: Apa kabar, Mace Bice?
7: Siapa kabar?
8: Priben kabar, Ce?
9: Aisyen Raugut Kalifuse.
10: Kemana kabar, kawan?
11: Besubu sararaku, nopo karya balik.
12: Oras dongan, poha kabar muna?
13: Poha barakan rakan mandung.
14: Wah, damah.
5: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
15: Saya bangga menjadi Indonesia.
5: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
16: Nasaran totong inararan. Jadi bahagian Indonesia.
5: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
17: Anda masih mendengarkan RRI.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dengan Setangkai Bunga Fadi. Lagi mantar kita ke pukul 10.48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernahkah kamu merasa kalau ada perbedaan ketika makan di suatu tempat gitu ya, kemudian dibungkus dan dibawa pulang, rasanya itu akan berbeda daripada kamu makan di tempat. Nah, jadi ketika kamu membawa pulang makanan dan rasanya ini berbeda, ternyata itu punya alasan kenapa makanan itu lebih enak dimakan di tempat dibanding dibawa pulang. Jadi bagi orang yang suka jajan, ini memilih antara makan di tempat dan dibawa pulang, ini kerap menjadi dilema. Jadi banyak orang ini memilih makan di tempat karena takut makanan yang dibawa pulang ini justru rasanya akan berubah. Jika makanan dibawa pulang jadi tidak enak meski dikenal enak. Nah, ada anggapan di tengah masyarakat yang menduga bahwa tempat makan tersebut itu menggunakan semacam persugihan atau sejenis penglaris. Nah, anggapan berbau klinis itu masih banyak dipercaya oleh masyarakat meski hal itu sulit untuk dibuktikan secara empiris. Nah, padahal pendengar, ada penjelasan yang lebih masuk akal perihal alasan makan di tempat lebih enak dibanding makan dibawa pulang. Ini mengutip dari Instagram @tomaferry, merupakan Chef Tomaferry. Ini pun menjelaskan alasan ilmiah dibalik rasa makanan lebih enak jika makan di tempat ketimbang dibungkus. Jadi makan di tempat versus dibawa pulang, kenapa lebih enak? Nah, jadi Chef Tomaferry ini menjelaskan bahwa persugihan itu memang tidak bisa dibuktikan ya, cuman ia membahas sisi ilmiahnya yang mana namanya makan dibungkus itu akan sudah tidak fresh from the oven. Jadi sudah tidak fresh lagi, dan hasil dari ngegoreng misalkan ya, oven apa segala macam gitu, akan ada hal yang berbeda. Jadi hasilnya ketika dimasukkan ke take away box, itu masuk ke dalam take away box itu akan makan masih mengandung uap. Nah, uap itu berputar dan bisa jatuh kembali ke makanan itu sendiri. Kemudian itu akan mempengaruhi tekstur rasanya sendiri. Pengaruh karena air netes ke situ yang rasanya strong ini bisa jadi berkurang. Tekstur yang tadinya crispy jadi lembek gitu ya, jadi layu. Hal tersebut disampaikan oleh Chef Tomaferry. Kemudian ia juga menjelaskan pendengar, aromanya ini bisa jadi nyerap dari styrofoam lah gitu, dari kardus lah, atau aroma kertas, dari plastik. Nah, jadi nyerap aroma itu si makanan, bisa jadi sekian persen rasanya itu akan berubah dari rasa ketika kita makan di tempat, dan seperti itu juga secara ilmiahnya. Nah, itulah kenapa ketika makan di tempat rasanya lebih enak, sementara ketika dibungkus dan dibawa pulang rasanya akan berbeda. Itu penjelasan secara ilmiah. Nah, kamu tim makan di tempat atau tim makan dibungkus pulang ke rumah nih? Mungkin ada sebagian orang lebih suka makan di rumah ya, atau lebih suka makan di tempat. Ada sebagian orang lah seperti itu. Nah, itu dia pendengar, kenapa alasan makan di tempat itu lebih enak dan juga dan berbeda ketika sudah dibungkus dan dibawa pulang. Informasi ini kami kutip dari Indozone Food, dan nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar kamu. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Mereka kita cukupkan untuk lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
4: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Poin baru, Karim Adeyemi mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Aziz Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ballers and this is normally not our game.
3: Hal inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
7: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
8: Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju Lanut TNI Angkatan Udara Posmenur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Katanya tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
9: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 8 fokus.
10: Oh ya.
9: 41 juta. Kita siram.
10: Hanya dengan 5 heli.
9: 5 heli.
10: Iya.
9: Ya.
10: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari kompor ekonomi.
9: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena gambut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang mengotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat bakar, sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
10: Berapa alat eskavator?
9: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
10: eskavator itu tidak terlalu besar.
9: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
10: Tambah 2.
9: Ya,
10: tadi juga
9: makin banyak semakin bagus. Nah,
10: cuma teknologi harus cek mulai mandiri.
9: Ya,
10: dan saya cek mulai mandiri untuk awalnya yang paling baru.
9: Siap,
10: ya,
9: siap, siap.
10: Iya, mungkin UMC.
9: Ya, kemudian
10: pesawat UMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus.
9: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi kemudian kemudian yang melaporkan kami juga sudah dibentuk di TRCP yang diminta oleh kami sudah siapkan
7: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
8: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Limbo Panjang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Lionel Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Lionel Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
4: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli duo Mercedes Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98,8 FM RRI Bintang Prayer, satu buah lagu dengan di dadaku ada kamu. Lagu ini lagu-lagu daerah yang hadirkan setelah warta dinamika olahraga di siang hari ini pukul 11.43 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kami akan ajakkan untuk memperbarui informasi menarik di kesempatan siang hari ini. Kami kutip dari Good News from Indonesia. Pendengar, Kementerian Perhubungan menerbitkan izin khusus bagi pesawat udara asing yang telah terdaftar resmi untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia, termasuk ini di Kalimantan. Nah, hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat terintegrasi asing, terregistrasi asing untuk mendukung respon cepat terhadap bencana. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa ini mengatakan bahwa pesawat yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan ke wilayah lain yang terdampak karhutla. Dan tentunya kebijakan ini memungkinkan pengarahan armada dilakukan secara lebih fleksibel mengikuti perkembangan kondisi bencana di lapangan. Jadi pendengar, Kemenhub mengizinkan pesawat asing yang ingin membantu untuk tangani karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Terus foto kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israiliyah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.'" Nafi berkata, "Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi." Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Maka dari itu, sayangilah binatang. Jika tidak bisa memeliharanya, jangan mengganggunya. Dan biarkanlah mereka menikmati bumi Allah yang luas. Semoga kita semakin berhati-hati dalam memperlakukan makhluk Allah. Bukan hanya kucing saja, tapi memperlakukan baik seluruh makhluk ciptaan Allah yang maha pemilik segalanya. Agar kita tidak menanggung akibat yang buruk.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu Islami di ruang daerah Anda pada kesempatan siang hari ini. Kembali lagu-lagu oldies akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda sebenarnya pukul 12.45 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih 15 menit ke depan, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti warta berita daerah. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyimak kami di rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: kesulitan karena dapat memicu batuk dan kesulitan bernafas, khususnya pada anak-anak.
1: Kabut asap itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Asap itu bisa membuat batuk, bisa sulit bernapas juga. Jadi kalau ada kabut asap, kita sebaiknya memakai masker kalau lagi di luar rumah. Dan juga kalau untuk bermain anak-anak di luar rumah itu jangan terlalu lama. Kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tidak membakar sampah sembarangan.
0: Sementara itu, perawat dari RSHD Kota Bengkulu, Nurse Oktariansah Esket, mengatakan paparan kabut asap dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kabut asap juga dapat meningkatkan resiko ISPA, memicu kekambuhan asma dan penyakit paru, hingga mengganggu fungsi pernapasan, jantung, serta pembuluh darah dalam jangka panjang.
2: Dampak dari kabut asap bagi kesehatan meliputi iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau disebut sebagai ISPA, kekambuhan gejala asma, serta penyakit paru obstruktif kronis atau sebagai PPOK, hingga gangguan pernapasan, fungsi jantung, dan pembuluh darah dalam jangka panjang.
0: Masyarakat diharapkan segera mengambil langkah pencegahan apabila terjadi kabut asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Upaya pencegahan karhutla juga perlu dilakukan bersama dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan pembakaran yang dapat memperburuk kualitas udara. Anggrit Nardianto melaporkan.
3: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian mulai mengambil langkah serius, khususnya untuk tetap mempertahankan sektor pertanian yang mulai menghadapi masalah akibat dari debit air yang mulai berkurang. Dalam hal ini, Dinas Pertanian Kaur mengajukan usulan bantuan 50 unit mesin pompa air untuk sektor pertanian langsung ke Kementerian Pertanian. Tak hanya itu, pihak Dinas Pertanian juga mengajukan usulan bantuan pembangunan irigasi 6 titik dan ditambah lagi 6 titik usulan bantuan dari TNI. Besar harapan pemerintah Kabupaten Kaur agar usulan bantuan tersebut dapat diakomodir oleh pihak Kementerian Pertanian sebab petani di Kabupaten Kaur sangat membutuhkan bantuan tersebut. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BPJS Kesehatan bersama pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Susmanto saat membuka kegiatan sosialisasi pasti pantau status kepesertaan dan informasi JKN di Aula Bapeda Litbang Bengkulu Selatan. Susmanto menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai layanan pasti sebagai sarana memantau status kepesertaan dan memperoleh informasi program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN secara mudah, cepat, dan akurat. Pihaknya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi terkait layanan JKN kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan serta mendorong terwujudnya pelayanannya semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Warga Talangkering gelar arak-arakan nasi jambar, rangkaian menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya bersama rekan Yan Berlian.
4: Warga Talangkering, Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu menggelar pawai arak-arakan nasi jambar sebagai bagian dari rangkaian menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Tradisi tersebut digelar menjelang peringatan Maulid Nabi yang jatuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Dalam kegiatan itu, sebanyak 120 nasi jambar diarak warga menuju Masjid Jihadul Ihsan Al-Taibin, Talangkering. Nasi jambar dibawa secara bersama-sama dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Nasi jambar merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat suku Lembah. Sajian tersebut berupa nasi kuning yang dilengkapi satu ekor ayam sebagai topping atau pelengkap. Bagi masyarakat setempat, nasi jambar tidak hanya menjadi hidangan, tetapi juga memiliki nilai kebersamaan dan gotong royong. Ketua Karang Taruna Talang Permai, Ajransyah, mengatakan, pelaksanaan arak-arakan nasi jambar menjadi salah satu upaya masyarakat untuk mempertahankan budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, tradisi tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan hubungan antar warga di lingkungan Talangkering.
5: Untuk melestarikan budaya dan tentunya untuk festival kopi dari kecintaan kepada Pulau Kalimantan, dan ini kebetulan momen kemerdekaan sesuai tema kita budaya Islami mengisi kemerdekaan bukan di hari kemerdekaan, dengan kita kembali ke para sunnah yang berkuasa.
4: Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Barsanji. Warga bersama-sama membaca kitab yang berisi kisah dan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad mulai dari kelahiran hingga wafat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama nasi jambar yang sebelumnya dibawa oleh masing-masing warga dikumpulkan dan dinikmati secara bersama-sama. Dengan tetap dilaksanakannya tradisi ini, masyarakat berharap nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kepedulian, dan pengorbanan terhadap budaya lokal dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar dan pemirsa, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kaur menghadiri rapat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026 yang digelar secara akbar dengan menghadirkan penceramah nasional. Peringatan akan dilaksanakan pada Rabu 24 Agustus mendatang dan akan digelar di Lapangan Merdeka Bintuhan. Sebagai salah satu organisasi keagamaan akan memberikan sumbangsi pada peringatan ini. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kaur, Insinyur Herman, mengatakan bagi warga Perserikatan Muhammadiyah Kaur hendaknya bisa berpartisipasi pada acara ini nantinya karena pada peringatan tersebut akan dilakukan istighosah untuk mendoakan kemajuan daerah, juga mendoakan saudara-saudara yang sedang mendapatkan bencana di beberapa daerah di Indonesia. Peringatan ini diharapkan masyarakat bisa mentauladani dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari demi kemaslahatan umat. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Bintuhan melakukan kunjungan koordinasi kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kaur beberapa waktu lalu. Pertemuan ini menjadi langkah awal penyelarasan program edukasi perpajakan yang menyasar para pelajar di wilayah Kabupaten Kaur. Kepala KP2KP Bintuhan Tri Setyo Nugroho menjelaskan bahwa koordinasi tersebut berfokus pada persiapan teknis pelaksanaan kegiatan tahunan pajak bertutur 2026. Program edukasi kesadaran pajak yang diselenggarakan secara serentak ini dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Agustus 2026. Melalui penyelenggaraan pajak bertutur 2026, pihak KP2KP Bintuhan berharap dapat menanamkan pemahaman akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara sejak dini. Kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk membangun budaya sadar pajak pada generasi muda di Kabupaten Kaur, tetapi juga untuk memupuk rasa kepedulian dan cinta tanah air. Anda sedang menyaksikan dan juga mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat disaksikan langsung melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, komunitas Aksaraya Semesta ajak generasi muda jelajahi Benteng Marlboro. Laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Komunitas Aksara Semesta Bengkulu menggelar kegiatan jelajah Benteng Marlboro Heritage Amazing Place yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengeksplorasi kembali sejarah dan cagar budaya yang berada di Kota Bengkulu, sekaligus mengenalkan nilai sejarah kepada generasi muda agar semakin memahami warisan budaya daerah. Ketua Panitia Jelajah Benteng Marlboro, Sabrina, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak-anak muda agar lebih mengenal sejarah Bengkulu. Peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, serta sejumlah siswa SMA di Kota Bengkulu. Ia berharap peserta tidak hanya menikmati Benteng Marlboro sebagai destinasi wisata, tapi juga memahami berbagai cerita dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.
7: Dari komunitas Aksaraya Semesta, komunitas literasi itu, di sini kami difasilitasi oleh BP Budaya Bengkulu, yang mana akan mengeksplor lagi sejarah dan cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu itu sendiri, yang mana agar generasi sekarang ini lebih tahu gitu dan lebih mengenal sejarah kita sendiri.
6: Sabrina menambahkan Aksaraya Semesta juga telah menyiapkan sejumlah rencana kegiatan berikutnya, diantaranya menjelajahi dan mengeksplorasi rumah peninggalan Bung Karno, serta menggelar kegiatan membatik meskipun waktu pelaksanaannya masih belum ditentukan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilakukan agar generasi muda semakin mengenal dan tidak melupakan sejarah, karena menurutnya Bengkulu memiliki wilayah yang tidak terlalu besar tetapi menyimpan banyak peninggalan dan cerita sejarah dari masa lampau. Bisara Sianipar melaporkan.
3: Perkumpulan HK Bengkulu melaksanakan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat. Dari kegiatan ini, sebanyak 134 kantong darah berhasil dikumpulkan dari para pendonor yang berpartisipasi. Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI, Dr. Magfira Awal Fitri, mengatakan, berdasarkan data hasil donor, golongan darah O+, menjadi yang paling banyak terkumpul dengan jumlah 53 kantong. Sementara itu, untuk golongan A+, tercatat sebanyak 35 kantong dan golongan darah B+, sebanyak 34 kantong. Adapun untuk golongan darah AB+, jumlah darah yang berhasil dikumpulkan mencapai 12 kantong, dan seluruh kantong darah tersebut diharapkan dapat membantu ketersediaan stok darah dan memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi. Kegiatan donor darah ini juga menjadi salah satu bentuk pengabdian sosial perkumpulan HK Bengkulu kepada masyarakat. Dan kegiatan ini, organisasi terus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat berbagi dan membantu sesama melalui aksi kemanusiaan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni secara resmi menutup kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional Sirnas B 2026 di Gedung Sportarium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Sabtu 22 Agustus 2026 lalu. Mewakili Gubernur Bengkulu, Herwan mengapresiasi PP PBSI yang telah memberikan kepercayaan kepada Bengkulu sebagai tuan rumah dan menilai ajang ini menjadi kesempatan memperkenalkan daerah melalui event olahraga berskala nasional. Herwan juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus Provinsi PBSI Bengkulu yang dinilai sukses menyelenggarakan kejuaraan yang baik. Keberhasilan ini mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kembali dipercaya menjadi tuan rumah Sirnas A pada 2027 dengan level kompetisi yang lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Provinsi PBSI Bengkulu Soeharto mengatakan keberhasilan Sirnas B 2026 tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah, PBSI, dan pihak sponsor. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap penyelenggaraan ini semakin memperkuat citra daerah, sekaligus mendorong perkembangan dan prestasi bulu tangkis di tingkat nasional. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu segera berakhir di 31 Agustus 2026. Polda Bengkulu melalui Ditlantas telah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu agar program ini diperpanjang hingga akhir September 2026 karena tingginya antusiasme masyarakat. Ditlantas Polda Bengkulu Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan usulan perpanjangan telah disampaikan melalui surat kepada Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta memanfaatkan program yang masih berlaku dan tidak menunggu keputusan perpanjangan. Program pemutihan Bapenda Provinsi Bengkulu berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Warga cukup membayar pokok pajak 1 tahun berjalan untuk membebaskan seluruh denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya, serta mendapatkan diskon 50% untuk bea balik nama kendaraan bermotor dan mutasi. Polda Bengkulu berharap usulan perpanjangan mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga masyarakat yang belum sempat memanfaatkan keringanan ini masih memiliki kesempatan. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Berita Daerah siang ini. Pendengar pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Berita Daerah siang ini, dan perbarui juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

98,8 FM RRI Pintu Perikir. Satu buah lagu dari Eklek dan Miseli, Cinta Segitiga. Perikir, gak terasa ya, sekarang itu sudah waktunya untuk istirahat siang dan juga makan siang. Mungkin udah kelewat ya untuk kamu sebagian orang yang sudah istirahat dari jam 12 tadi, dan makan siang juga, kemudian istirahat siang sejenak. Nah, buat kamu yang dari tadi sibuk bekerja atau belajar atau sedang beraktivitas, jangan lupa luangkan waktu kamu dan kasih waktu untuk tubuh kamu ini beristirahat. Dan tinggalkan sejenak pekerjaan yang menumpuk tentunya, ambil makan siangnya, jangan lupa minum air putih yang banyak, dan nikmati waktu istirahat kamu sebaik mungkin ya. Nah, buat yang sedang makan siang, semoga makan siangnya hari ini enak dan bikin energi kamu kembali penuh. Dan buat yang masih bingung mau makan apa atau bahkan sudah makan ya, semoga segera menemukan jawabannya. Yang belum menemukan mau makan siang apa di kesempatan kali ini, baik pendengar, nanti Prodangdut seperti biasa akan hadir di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa siap-siapkan kamu yang ingin bergabung ya, dan juga yang ingin rekasa lagu nanti di pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengarkan kami di Desi Ismianti nanti. Baik pendengar, tetap bersama kami di 98,8 FM RRI Bintuan, karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang tentunya siap menemani waktu makan siang kamu dan juga istirahat siang kamu di kesempatan kali ini.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, waktu istirahat makan siang kita ini sudah selesai ya, karena sudah menunjukkan pukul 13.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga program ini sudah mulai kenyang, kemudian juga pikiran kamu lebih segar dan energi kamu sudah kembali penuh untuk melanjutkan aktivitas. Nah, buat kamu yang mungkin masih merasa ngantuk setelah makan siang, jangan nyerah ya. Yuk kembali fokus, kembali semangat menyelesaikan pekerjaan hari ini, dan apapun aktivitas kamu siang hari ini, bekerja atau belajar, berkendara ataupun menjalankan usaha, tetap lakukan dengan semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik pendengar, kami akan ajak Anda terus menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 98,8 RRI Bintuhan. Selamat kembali beraktivitas, tentunya tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa untuk menikmati setiap momennya. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan lagu pilihan, pastinya juga akan nambah bikin suasana siang kamu semakin menyenangkan. Jadi jangan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan RRI.

98,8 FM RRI Binto Prayer, satu buah lagu dari Rizky Febian. Cuek ya, kita baru saja mendengarkan satu buah lagu dari Rizky Febian. Dari judulnya saja ini sudah bikin penasaran ya, cuek. Satu kata yang kelihatannya ini sederhana pendengar, tapi kalau sudah berhubungan dengan perasaan, bisa jadi panjang ceritanya. Karena memang terkadang orang yang kita sayang memang tidak selalu menunjukkan perasaannya dengan cara yang diharapkan. Ada yang sebenarnya perhatian tapi gengsi untuk menunjukkannya. Ada yang sayang tapi memilih diam. Ada juga yang mungkin memang sedang menjaga jarak dan membuat kita ini bertanya-tanya sendiri. Dan yang paling melelahkan dari sikap cuek itu bukan cuma karena dia tidak memberikan perhatian pendengar, tetapi karena kita jadi terlalu banyak berpikir, kenapa sih dia berubah? Apa aku salah? Atau juga bisa pertanyaan, kok bisa dia seperti ini sekarang jadi begitu ya? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah mulai memenuhi kepala kamu, pikiran kamu, mungkin sudah waktunya kita berhenti untuk menerka-nerka dan mulai belajar untuk berkomunikasi ya. Karena dalam hubungan kita tidak bisa berharap pada seseorang yang selalu mengerti apa yang kita rasakan tanpa pernah kita ungkapkan. Begitu pula sebaliknya, jangan terlalu cepat menganggap seseorang itu sudah tidak peduli hanya karena dia sedang terlihat cuek. Tapi pendengar, ada satu hal yang juga perlu kita ingat. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar perhatian seseorang sampai lupa memberikan perhatian kepada diri kita sendiri ya. Jadi kalau dia memang ingin tinggal, tentu akan ada usaha untuk tetap menjaga. Nah, kalau dia memang peduli, pasti akan ada cara untuk menunjukkan gitu. Dan kalau akhirnya seseorang ini pergi, mungkin memang ada hal yang lebih baik sedang menunggu di depan sana. Jadi buat kamu yang hari ini sedang dicueki oleh seseorang, jangan langsung patah hati atau patah semangat ya. Tetap jalani aktivitas, tetap senyum, dan yang paling penting jangan biarkan satu orang ini mengubah seluruh mood kamu hari ini. Apalagi sekarang ini sudah masuk kembali jam produktif nih, udah jam hampir jam 2. Sudah makan siang sudah, tidur siang sudah. Nah, sekarang kita kembali fokus dengan pekerjaan kita masing-masing ya. Yang sedang bekerja, yang sedang menyelesaikan tugas, yang sedang belajar, ini atau yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan juga. Dan yang mungkin sedang menunggu chat dari seseorang, sabar, jangan terlalu sering cek notifikasi handphone ya, karena memang dia mungkin sedang cuek tadi. Jadi lagu dari Rizky Febian ini juga merupakan lagu pamungkas dan penghantar penghujung acara kita di kesempatan kali ini. Pendengar di Lintas Bintuan Sore, nanti Anda akan ditemani rekan kami Desi Ismianti dan Pro Dangdut, nanti sesuai lagi kami hadirkan di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat, jangan terlalu cuek pada diri sendiri, dan jangan lupa bahagia. Kita akan lanjutkan ke program selanjutnya. Terima kasih, saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: Pro Dangdut.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Ini dia beberapa lagu dangdut kami persembahkan di ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Amir ini ya.
3: Mana kabarnya, Mbak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Amir gimana?
3: Alhamdulillah sehat. Kita doa aja ya dulu sebelum request lagu.
2: Boleh. Doa apa tuh? Doa minta turun hujan kah?
3: Yang sudah kebagi hujan, ucapin alhamdulillah wa syukurillah. Yang belum kebagian hujan, segera minta diturunkan hujan sama Allah ya.
2: Iya. Amin. Mudah-mudahan ya.
3: Iya. Kita request lagu ya, walaupun ini agak lemes sedikit, panas betul ini.
2: Oh, sama di sini juga panas banget. Enaknya minum es ya.
3: Ya, jangan terlalu banyak, Mbak. Teratur ya.
2: Iya.
3: Pakai peyem.
2: Peyem?
3: Ya, pakai peyem itu, pakai kalau istilah orang Sunda peyem.
2: Apa sih namanya? Kak Ubi, apa sih?
3: Ya. Betul.
2: Ini ya. Ini. Apa sih namanya ubi? Tape ya, tape ubi. Ya,
3: tape.
2: Iya.
3: Oh, Pak Amir lupa. Lupa Pak Amir.
2: Mbak Desi mah makan peyem udah beberapa kali ya. Emang enak sih.
3: Enak pakai es.
2: Iya. Beneran. Pokoknya kalau orang Sunda itu jago deh bikin makanan. Mbak Desi akuin banget itu.
3: Iya.
2: Iya, aci aja coba. Aci aja bisa jadi makanan enak.
3: Ya, yang penting jaga kesehatan kita ini selama kemarau kita.
2: Iya, benar. Kapan ya berakhirnya kemarau?
3: Ya, kita minta aja sama Allah. Kita nggak bisa menentukan.
2: Iya sih, habis sudah banyak yang krisis air ini.
3: Iya. Di pemancar juga. Cuman malam Senin ada hujan, tetap hari Senin 17-an nggak ada lagi.
2: Sama, benar.
3: Tapi kan malam Kamis kata Mbak Desi, hujan itu ada yang
2: masih. Cuma sedikit.
3: Ya, udah hilang lagi ya. Mudah-mudahan hari nanti malam Selasa hujan.
2: Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Lagunya, ah?
3: Kita request lagu, mau ada sinyal nih?
2: Iya.
3: Lagunya full di kibal-kibul aja dari Manis Manja.
2: Oke deh, kibal-kibul.
3: Ya, full di kibal-kibul dari Manis Manja.
2: Kayaknya ada orang tuh di belakang, enggak ya?
3: Adik kita enggak, Bapak.
2: Oh gitu. Kemarin-kemarin enggak ada tuh.
3: Kak, salam spesial aja untuk Mbak Desi yang lagi bertugas di RRI siang hari ini. Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you RRI. Bintuhan sekali didengar pas sepah selamanya. Semoga RRI kita, RRI Bintuhan, sekali jaya di udara, tetap jaya di udara dan abadi di hati penggemarnya.
2: Amin. Terima kasih.
3: Buat yang mau gabungan, silahkan bergabung 0739616655 atau di WhatsApp 0811-7901-655. Mumpung masih ada, karena besok acara Pro Dangdut adalah kitanya pending karena 100% Indonesia.
2: Oke, kayaknya besok enggak 100% Indonesia karena besok libur.
3: Oh, jadi apa?
2: Kalau siangnya tetap Pro Dangdut biasanya kalau libur.
3: Iya.
2: Tapi kalau misalkan besok Mbak Desi cek lagi, kalau memang biasanya kalau libur enggak ada Pro Dangdut. Maksudnya 100% Indonesia.
3: Ya, kalau 100% Indonesia ya.
2: Oke,
3: silakan ya, Bul Kibal-Kibal ya, dari manisnya di play ya.
2: Siap, nanti ya. Kita play lagunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Amir untuk requestan lagunya. Terus juga salam buat keluarga ya. Yang tadi biasanya sih Pak Amir sendiri ya. Sekarang ditemenin sama ada ayahnya sama ada adiknya juga ya. Kita bakal terima kembali di belakang Pak Amir ada siapa? Halo Pradangdut.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Etek kah ini?
3: Iya.
2: Pak Etek. Ya. Penasaran tuh Mbak Desi di Pinorayanya di mana ya? Mbak Desi tuh suka lewat loh.
3: Palang Padang, Mbak, di atas Klutum.
2: Oh, di atas Klutum. Masuk itu gimana itu?
3: Masuk. Kalau mau ke Bengkulu kan ke kiri.
2: Iya.
3: Kalau mau ke Palang Padang itu naik ke kanan.
2: Oh, gitu ya.
3: Ada Tugu Tani itu, Mbak.
2: Oh, gitu ya, Tugu Tani. Ya,
3: dekat Kantor Camat.
2: Oh, gitu.
3: Ya, naik. Kalau dari mana itu kan kanan.
2: Oh, iya. Penasaran Mbak Desi itu di mana ya tempat Pak Etek gitu. Pak sering-sering lewat. Tapi
3: Padang,
2: ntar kalau misalkan Mbak Desi cari ditanya mana tuh nama siapa Pak Etek gitu ya.
3: Ya. Di depannya ada bengkel, Mbak. Depan rumah, Mbak.
2: Oh, gitu. Ya. Oke, yang penting sehat selalu ya Pak Etek.
3: Lah, lepas hujan, Mbak, belum.
2: Udah sih waktu sebelum 17 Agustus malam 16 gitu nah. Tapi sampai sekarang tuh belum ada dapet lagi, udah seminggu ini.
3: Mendung
2: ya? Kalau gerimis-gerimis doang sih ada. Kemarin juga cuman gerimis aja, tapi bener-bener gerimis gitu, cuman berapa tetes gitu.
3: Ya kalau terus jadi juga ada Mbak gerimis.
2: Sayangnya dia gak jadi, cuman turun sedikit aja mungkin. Karena mungkin doa hambanya yang benar-benar ini ya, diijabah sedikit ya.
3: Sama-sama berdoa hujan, gitu.
2: Iya, amin. Mudah-mudahan ya.
3: Cinta lagunya, Mbak?
2: Boleh, lagunya apa?
3: Cinta pertama, Titi Tera, ada.
2: Cinta pertama?
3: Kencan.
2: Kencan pertama?
3: Iya.
2: Waduh, curiga saya.
3: Ada, Pak.
2: Ntar dong, baru disebutin langsung nongol. Mbak Desi cari dulu ya, kencan pertama ya.
3: Iya.
2: Dari Peti Pera.
3: Peti Pera.
2: Kencan pertama, salamnya dulu deh.
3: Ya, Pak Amir tadi, Pak Mawar di Mas Putra 11-19. Ya, seluruhnya, Mbak. Ya, seluruhnya, Mbak. Mbak Desi.
2: Iya.
3: Mbak Desi, semoga selalu sehat, tugas, dan semoga cepat turun hujan.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya nanti Mbak Desi bakal puterin ya.
3: Iya.
2: Oke. Pak Etek di Pinoraya, di belakangnya Pak Etek yang pengen gabungan lagi di 0739616555. Mbak Desi persilahkan ya. Nanti Mbak Desi bakal hadirkan manis manja dengan Bulky Bulky Bul spesialnya Pak Amir, dan juga ada kencan pertama katanya ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, Nanda masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pak Ete, mohon maaf ya untuk Pak Ete, lagu dari Fethi Vera tadi pengennya kencan pertama ya. Tapi setelah Mbak Desi cari-cari, Mbak Desi juga searching, kencan pertama itu gak ada Fethi Vera yang nyanyi. Adanya si Kiki Fatmala ya. Tapi Mbak Desi gak puterin, takutnya nanti beda lagunya ya. Nah, buat Pak Ete, barangkali bisa gabungan nanti request lagu yang berbeda ya. Mohon maaf ya Pak Ete, Mbak Desi gak bisa hadirkan lagunya. Kita bakal terima. Halo Pradangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Siapa di mana?
2: Jase Jemu Oku Selatan.
1: Jemu Oku Selatan. Tapi kabarnya?
2: Ah, mbenglah dang kepanasan ini, Mbak.
1: Dok, semoga saja. Di sini juga kepanasan.
2: Alamak, Mbak itu ada kipas angin.
1: Ya aman di dalam ruangan nih, lemak juga, dingin juga. Hanya aman pas di luar sama saja.
2: Oh, mbak itu.
1: Nah, lah dapat hujan belum di situ?
2: Belum, Mbak.
1: Belum. Doai, kenapa sangat lo hujan saja? Apa karena lo mandi tiap hari?
2: Mungkinan baik itulah.
1: Itu ya.
2: Jarang mandi.
1: Jarang mandi sekarang ya. Oke. Apa?
2: Tambah karut lah jangan. Oh. Jarang
1: mandi. Asli inian itu tambah karut nampaknya ya. Awak lah jumpa karun dia mangke jarang mandi tambahnya karut.
2: Tambah karunnya.
1: Lengkap sudah bagian hidup. Iya. Lagunya apa itu?
2: Air Mata Cinta.
1: No, ladin joy air mata cinta pula dine.
2: Kamu mana?

0: Mata hujan dek. Air hujan dek berdua.
1: Air mata cinta tambah dek berayak lagi. Air mata cinta. Enggak disapa itu yang nyanyi ya.
0: Kalau dek salah itu Evita Mala itu.
1: Air mata cinta. Ntar kita cari dulu ya. Air mata perkawin, air mata darah, air mata cinta mah dari Maggie Z ini.
0: Ah, jadi pula.
1: Oke, okay, tak apa lah.
0: Yang aku gitu kan.
1: Oke. Coba lah kalau baca.
0: Baca nengang saja tinggal.
1: Oh, baca nengang saja. Oke deh kalau gitu. Nah, air mata cintanya untuk siapa lah ini?
0: Ay, kandek Mbak Ci itu lah.
1: Kandek Mbak Ci ini lah. Duh, Ayla dapat sebutan baru aku ya, Mbak Ci. Manis juga sih. Salamnya buat siapa?
0: Putra Kungkil naik loh.
1: Belum, dia kali naik dengan Mbak di sini, Putra Kungkil nih.
0: Oh, ngapu Mbak itu?
1: Oh, dia galak naik malam saja. Dengan Mbak di sini, dia kali dia nak naik.
0: Sampai kan naik itu.
1: Itu.
0: Biasanya dia tu naik nyendap. Dia.
1: Itu. Oh, emang kepacat dijugit kuda emel itu. Iya, nanti ini lagunya udah Mbak Disi siapkan, nanti Mbak Disi puterin ya.
0: Kena Mbak Disinya, terima kasih.
1: Oh, terima kasih balik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jema karut ya nah, salam Atika pula. Tadi Mbak Disi matikan di telpon ya. Makasih ya Jema Karut udah gabungan, katanya pengen dengerin lagu Maggie Z dengan Mata Air Cinta. Halo Pradangdut.
2: Pradangdut dari Akita, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini JK?
2: Oh ya, Mbak Disi ini dalam main-main. Nah, itu JK, ada Mbak Disi.
1: Nah iya si PK kan bener.
2: Nah, itulah. Abadi tidak main-main. Tidak naik malam itu Mbak Disi.
1: Iya, tapi sama Mbak Disi nggak pernah naiknya malam. Yang penelpon malam jarang naik sama Mbak Disi nih. Gabungan jarang banget.
2: Ah, ini aku apa di luar daerah Mbak Desi.
1: Ngapa? Lagi musim durian nih, cari durian dulu.
2: Ancak kalau kak gawiannya lah Mbak Desi.
1: Dok, gawian dek usah dicakar. Cakar kan gawian tuh lah banyak di sini.
2: Ah, mana ancak kalau kak duit, mojek dan.
1: Kena ada goy, kesiannya.
2: Ngojek, daripada panas angin.
1: Iya lemak aman, ngojek sawit, ngojek kopi, titu tanci gala.
2: Apa kabar kembang Mbak Desi?
1: Hah?
2: Apa kabar?
1: Kabar sehat, gimana Pak? Di situ?
2: Di sini hujan Mbak Desi.
1: Di situ hujan ya, masa iya?
2: Hujan debu.
1: Oh iya asli, baru mau itu tadi saya bilang PK, malah udah didahuluin malahan. Ada sih kalau JK tadi hujan air mata katanya.
2: Ngapa dia itu galak hujan air mata?
1: Entahlah, ngapa dia galak hujan air mata itu?
2: Kasian deh.
1: Kasian deh lo ya. Nah lagunya
2: aku lagu apa ya?
1: Nah itulah tadi nak nanya lagu apa itu.
2: Siapan Mbak Desi apa lagunya?
1: Dek disiapkan nih banyak. Hanya entah sesuai apa ndek lah.
2: Lagu apa?
1: Ada lagu Roma, ada lagu Peti Pera.
2: Ada lagu Cikiwir Mbak Desi.
1: Lagu siapa?
2: Cikiwir.
1: Cikiwir. Kayaknya ada ya, kayaknya ya. Udah lama sih.
2: Lagu Cikiwir, kita suka lagu Cikiwir.
1: Doa yang ngat pecika Ici Kiwir, Tinene. Ici Kiwir, tulisannya aja Mbak Desi udah lupa tuh gimana.
2: Salam-salam, Mbak Desi.
1: Boleh, salamnya salam buat ya.
2: Terima kasih, Pak Deng. Pak Dera. Pak Mawari, gabung kan lo?
1: Pak Mawari belum?
2: Oh, mungkin balik kampung.
1: Asuku.
2: Asuku terakhir bahas 16. Oh, ini Pak Boy.
1: Oh, Pak Boy di simpang Kasuk Baru.
2: Alah, gabung kan belum?
1: Belum.
2: Mana pecahnya Pak Boy janda gaul?
1: Itulah.
2: Oh, sama sidangnya tuh jarang.
1: Selain di Cikiwir lah lagunya. Kenapa ini Cikiwirnya nggak mau keluar ini?
2: Ayah Cikiwir tuh lama di sini.
1: Icikir tuh lah, nggak mau diganti.
2: Di sana ganti. Itu aku udah hobi-hobinya lagu Cikir.
1: Ntar ya, ini kenapa lagunya nggak mau keluar dia?
2: Satu lagi ya. Ini kan bilang lah, apa season pertama ini Mbak Desi?
1: Ini udah keberapa kali? Ini udah mau habis juga.
2: Oh, udah mau habis. Oh, Mbak Desi kan tugas ini pagi-pagi saja, kan jarang siang.
1: Iya. Keseringan? Keseringan pagi ya. Oke deh. Oke, makasih.
2: Ini lubang kulo tadi.
1: Oke.
2: Itu saja Mbak Desi.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi bakal hadirkan lagu yang udah di request, nanti takutnya enggak cukup waktunya ya. Ini dia ada Megisa dengan Mana Air.

0: Baik, berikan 98,8 MHz RRI Bintuan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk PK, mohon maaf ya untuk lagu Ichikiwirnya. Udah disi cari, cuman bener-bener gak ketemu tuh lagu Ichikiwirnya ya. Terus Mbak Desi hadirkan Via Valen dengan Selimut Rindu. Mudah-mudahan ya, gak kecewa banget ya. Ada PK, tadi ada Pak Eta di Pinoraya yang lagunya gak terpenuhi. Karena Mbak Desi udah cari di list lagu, tapi tetap aja gak keluar. Gak ada, gak Mbak Desi dapetin ya. Jadi PR buat Mbak Desi, mungkin nanti di acara Pradangdut selanjutnya bakal Mbak Desi penuhin ya. Itu dia mendengar, dan terima kasih untuk Anda yang udah gabungan dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita untuk di siang hari ini, Senin 24 Agustus 2026.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mendengar pukul 15 lewat 14 menit ya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu pop Indonesia, dan kami juga informasikan untuk azan asar ya, tepatnya nanti akan berkumandang pada pukul 15 lewat 31 menit ya. Nah, sebelum kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar Anda, mendengar kita juga bakal update informasi melalui rri.co.id, dan informasi ini udah disiapkan ya. Nah, kali ini krisis habitat akibat alih fungsi ancam nyawa gajah Sumatera di Benteng Sebelat. Ketua Kanopi Hijau Indonesia sekaligus anggota koalisi Bentang Alam Sebelat, Ali, menegaskan bahwa gajah Sumatera di Bentang Alam Sebelat Provinsi Bengkulu kini menghadapi krisis pakan dan habitat yang sangat parah. Perambahan hutan masif yang mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal membuat ruang gerak satwa dilindungi tersebut semakin mendesak. Penyusutan hutan membuat gajah liar terpaksa terdorong ke pemukiman dan kawasan penyangga yang tercemar. Petugas di lapangan menemukan adanya material plastik dan pakaian bekas di dalam kotoran gajah liar akibat satwa tersebut memakan sampah demi bertahan hidup. Kondisi menyantap limbah secara terus-menerus ini sangat membahayakan sistem pencernaan dan mengancam nyawa populasi gajah yang tersisa. Data dari Koalisi Bentang Alam Sebelat mencatat perambah telah merusak 30.017 hektar lahan dari total 112.504 hektar habitat inti gajah. Ali menyoroti belum adanya strategi dan taktik konkret dari pemerintah untuk mengamankan kawasan keterancaman, padahal Menteri Kehutanan dan Gubernur Bengkulu sebelumnya sudah menyatakan komitmen penanganan saat meninjau langsung kerusakan di Bentang Sebelat. Aktivitas pembukaan lahan ilegal dilaporkan masih terus berlanjut hingga saat ini tanpa penanganan tegas. Pengamanan Bentang Sebelat semestinya berfokus pada penindakan para cukong yang menjadi akar masalah pengurus hutan. Dan sementara itu, Direktur Genesis Bengkulu, Egi Ade Putra, mengungkapkan adanya pertemuan staf ahli Kementerian Kehutanan dengan kelompok tani hutan pada tanggal 15 Agustus 2026 lalu, dan pertemuan di Sungai Rumbai tersebut membahas potensi usulan perhutanan sosial di kawasan habitat gajah maupun lahan konsesi. Egi juga mengingatkan bahwa solusi tenurial bagi masyarakat kecil yang butuh ruang hidup harus dibedakan dari penguasa lahan berskala besar. Skala tutupan kelapa sawit ilegal yang mencapai lebih dari 12.000 hektar terindikasi melibatkan kepentingan modal tertentu. Jika persoalan perambahan ini disederhanakan sekedar kebutuhan petani, struktur pengusaha lahan oleh cukong berisiko lolos dari pemeriksaan. Komitmen pelestarian Bentang Sebelat sebagai habitat kunci gajah Sumatera mendesak untuk segera direalisasikan secara adil dan tegas.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar pukul 15.29 menit ya, kita akan jelang azan asar tiba untuk wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya. Segera kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat

cerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

cerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Wekanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Wekanan.
3: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri.
0: Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari stasiun produksi Wai Kanan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau para siswa untuk menggunakan masker selama musim kemarau untuk mengantisipasi paparan debu dan asap kebakaran hutan. Langkah pencegahan ini diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah demi menekan risiko penyakit ISPA. Rio Tanjung, RRI, SP Waikanan.
1: Nah, daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau siswa menggunakan masker selama musim kemarau. Imbauan tersebut untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan debu. Kepala BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan, asap akibat kebakaran hutan masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi khususnya bagi anak-anak sekolah. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berdampak pada munculnya asap kebakaran hutan. Kondisi jalan yang masih berupa tanah juga meningkatkan paparan debu bagi masyarakat. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Koordinasi tersebut untuk mendorong penerbitan surat edaran kepada sekolah. Surat edaran tersebut nantinya berisi imbauan kepada sekolah dan siswa menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain masker, BPBD juga mengimbau siswa membawa tumbler berisi air minum dari rumah. Menurut Suprianto, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kebersihan air dan mencegah risiko diare. BPBD juga mendorong penerapan satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana.
2: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Waikanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Waikanan. Dan kemarau ini tidak hanya berdampak pada timbulnya asap, juga debu ya di jalan-jalan yang masih tanah. Tentu kami juga sebagai pihak yang mengkoordinir terkait kebencanaan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan untuk melakukan ke dinas agar dinas melakukan himbauan, membuat surat edaran himbauan kepada sekolah dan murid-murid untuk menggunakan masker, menghindari penyakit ISPA karena asap dan debu. Kedua, juga kita berharap dan himbauan untuk membuat tumbler untuk menghindari diare karena air yang dibawa dari rumah insya Allah lebih bersih. Kemudian kami juga sudah mengimbau kepada Dinas Pendidikan untuk kita menyiapkan satuan pendidikan aman bencana apabila ada kedaruratan bencana yang berada di sekolah. Ini tentu bisa melakukan antisipasi. Dan di beberapa sekolah juga sudah kami adakan simulasi untuk kedaruratan bencana.
1: Lebih lanjutnya, sejumlah sekolah di Waikanan telah mendapatkan simulasi kedaruratan bencana. BPBD juga membuat video edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga di lingkungan sekolah. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat kesiapan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Edukasi dan simulasi dinilai penting agar warga sekolah memahami tindakan saat terjadi keadaan darurat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Paparan asap karhutla mengintai kelompok rentan, anak-anak hingga lansia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko paparan yang terjadi. Busomi Ahmad, RRI Sungai Liat, melaporkan.
1: Baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi ancaman serius yang tak hanya menyisakan persoalan api serta kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Asap karhutla, paparan panas hingga menurunnya jarak pandang menjadi rangkaian ancaman yang berdampak langsung sebagai kondisi darurat bagi pemerintah guna melakukan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko. Walaupun di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut dokter ahli media PKM Sungai Liat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dr. Aditya Narudita menyebut, kejadian karhutla belum separah daerah lain, tetapi kewaspadaan sudah mesti ditingkatkan sejalan dengan penanganan kebakaran itu sendiri.
2: Alhamdulillah Bangka kayaknya untuk kebakaran hutan nggak terlalu, nah, memang yang darurat tentunya asap pembakaran itu melepaskan zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, furan, atau berbagai partikel halus yang paparan itu tentunya akan berisiko untuk terjadinya gangguan pernapasan akut, batuk, sesak nafas, kadang hingga mata kita tuh perih kayak gitu.
1: Ia menjelaskan kelompok rentan menjadi perhatian utama anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung, bahkan semakin kompleks ketika bersamaan dengan kekeringan yang mempengaruhi kualitas air bersih. Dengan kondisi ini, ia meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar jika kualitas udara memburuk, gunakan masker saat keluar rumah, perbanyak minum air putih, hingga menjaga kualitas udara di dalam rumah dengan menutup jendela saat udara di luar terasa pekat. Berdasarkan data dari Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, bahwa kejadian karhutla telah mencapai 200 lebih titik dengan total luasan yang terbakar mencapai 300-an lebih yang terjadi dalam periode Januari hingga Agustus 2026. Hal itu disampaikan langsung PLT Kabid Damkar Satpol PP Bangka, Rudi Ardiansa.
3: Kurang lebih, tapi kita belum selesai rekap semuanya, lah 300 lebih hektar. Kalau untuk titiknya itu udah mencapai 200 lebih titik api. Jadi kebakaran ini yang dimulai paling banyak tuh dari mulai bulan 6 Juni kemarin. Itu setiap hari itu laporan kebakaran tuh pasti ada, enggak ada lagi jedah gitu ya.
1: Kondisi cuaca panas dengan vegetasi yang kering semakin membuat potensi rentan kebakaran sehingga memicu runtutan kejadian karhutla di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan ragam tanggapan masyarakat di Jambi terkait waspada dampak kabut asap terhadap anak yang dihimpun reporter RRI Jambi, Rizky Amalia.
1: Saya sebagai orang tua tentu khawatir ya dengan kondisi kabut asap sekarang ini, karena kan anak-anak itu lebih rentan terhadap gangguan pernapasan. Jadi untuk antisipasi kami mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah, terus kalau keluar juga pakai masker. Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik ya, supaya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan aman.
2: Ya, kalau menurut saya sih antisipasi karhut lah, ataupun kabut asap ini untuk bagi anak-anak sangat penting ya, karena memang apalagi ini terkait pernapasan kan anak-anak juga sekolah. Nah itu kalau bisa anak-anak orang tuanya lah yang menyuruh atau memaksimalkan untuk anaknya menggunakan masker saat sekolah, ataupun kalau misalnya sudah semakin parah ya mungkin kabut asapnya, ya mungkin sekolah juga mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara anak-anak sekolah itu agar terhindarlah dari infeksi saluran pernapasan akut atau hal sebagainya yang tidak diinginkan. Terima kasih.
3: Nama saya Dian. Yang disebabkan dari kabut asap bisa kita minimalisir dengan menggunakan masker saat pergi keluar, kemudian dengan mengkonsumsi air putih yang banyak, dan kalau perlu minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Menurut tanggapan saya, kita memang harus waspada terhadap penyakit akibat kabut asap karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, dan iritasi mata. Untuk mencegahnya, biasanya menggunakan masker ketika keluar rumah dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di rumah ketika udara sedang buruk.
0: Baik, berikutnya dari Jambi, kita merujuk ke RRI Palembang.

Seperti apa dampak kesehatan pada anak-anak akibat asap karhutla? Kita akan dengarkan wawancara Nova Ariana bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Sumsel, Dr. Julius Anhar.

0: Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan ya dokter ya. Ini kan asap karhula sudah semakin memasuki wilayah kota Palembang ya. Meski dalam kategori, masih kategori tidak sehat ya, atau di PM 2,5, kita masih di zona kuning. Tapi sebenarnya tidak sehat ini sudah berbahaya ya dokter ya, khususnya juga bagi anak-anak. Mungkin dokter secara umum seperti apa dok bahaya dari asap kebakaran hutan dan lahan?
1: Saya rasa kan kita kan bernapas menghirup udara dari partikel-partikel asap ikut masuk ke dalam paru-paru, muncul partikel tidak sehat ya. Baik. Jadi akan berefek macet di paru-parunya.
0: Sorry dokter, tadi agak terputus-putus. Jadi intinya akan sangat berdampak pada yang paling mendekat itu adalah sesak napas ya dokter ya?
1: Ya, itu gejalanya sesak napas.
0: Tadi dokter mengatakan apa dokter, asap karhula itu mengandung partikel ya?
1: Partikel-partikel akibat pembakaran ya. Misalnya kan kayu atau daun yang dibakar kan jadi karbon, jadi apa, hitam ya.
0: Iya. Yeah.
1: Zat lain juga ada, mungkin zat yang sifat sudah terbakar ya. Tentu kan itu ada ukuran-ukurannya kan, yang halus sampai ke dalam paru-paru.
0: Nah dokter, sebenarnya bagaimana dengan kondisi tubuh kita yang lain dokter, seperti daya pikir apa untuk anak-anak ini ya dokter ya, apa fisik dari anak tersebut dokter kalau sering terpapar asap seperti itu?
1: Ya jelas kalau cuma sebentar ya tidak ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau sampai tentu efeknya lebih berat ya, tentu untuk jangka panjang tidak baik untuk sistem pernapasan terutama paru-paru anak. Mungkin kan nanti akan bereaksi kan, terhadap apa yang dihirupnya. Jadi terjadi lainnya ke depan kita nggak tahu. Jadi kanker kita nggak tahu juga ini apa yang terjadi. Jelas udara yang tidak baik itu akan berakibat merusak sistem saluran nafas kita dan paru-paru juga semuanya. Jadi kualitas udara yang kita hirup kan juga tidak bagus. Dan tubuh kita butuh oksigen. Oksigen sangat penting untuk kita hidup.
0: Dokter sudah mulai terasa belum dokter? Dokter sendiri kondisi kualitas udara di Palembang ini dokter?
1: Kalau saya kan kebetulan ada penyakit asma ya.
0: Iya.
1: Untuk saya sendiri sih belum sih, karena saya tinggal di Kenten agak ke laut itu kayaknya ada sih terasa pagi asap ya.
0: Iya.
1: Tidak terasa betul. Kata teman di kota katanya terantai
0: kayaknya. Iya dokter, karena beberapa dari indeks dari Kementerian Lingkungan sejak sepekan terakhir pun kita sudah di antara PM, hitungan PM 2,5 itu di kategori tidak sehat dokter.
1: Oh iya iya.
0: Iya baik dokter, jadi himbauan dokter nih untuk khususnya untuk anak-anak nih dokter, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, apa yang harus dilakukan anak-anak di musim asap karhula saat ini dokter? Karena katanya ini masih belum puncaknya dokter, puncak musim kemarau.
1: Ya, jadi anjuran saya adalah kurangi aktivitas di luar rumah ya, dan juga mungkin pada suatu saat mungkin kegiatan belajar mengajar juga dibatasi untuk pergi ke sekolah mungkin ya.
0: Oke.
1: Itu tergantung pemerintah ya. Mungkin belajar daring gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian banyak minum air putih yang jelas. Makanan-makanan yang sehat ya. Karena makanan sehat juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya. Jadi kalau keluar rumah pun terpaksa mungkin perlu memakai masker karena begitu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Baik dokter, terima kasih statementnya untuk RRI Dr. Julius Ansar, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Selatan. Terima kasih ya dokter ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.

0: kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir di seluruh kabupaten kota di Lampung. Laporan Gali Prihantoro, RRI Bandung, RRI Bandar Lampung, maksud kami sore hari ini.
1: BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Lampung. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan pemantauan hotspot dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang berasal dari NASA. Informasi tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui pergerakan maupun kemunculan titik panas baru di berbagai wilayah. Menurut Rudi, informasi mengenai titik panas tersebut dapat dipantau masyarakat melalui sistem peringatan dini yang disebarluaskan BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya. Pembaruan informasi hotspot dilakukan secara berkala. Dengan demikian, lokasi titik panas yang terpantau dapat berubah mengikuti hasil pembacaan satelit dan kemunculan hotspot baru. Rudi menjelaskan perubahan lokasi hotspot bukan berarti titik api berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, namun perubahan tersebut terjadi karena setiap putaran satelit akan menghasilkan pembaruan data berdasarkan titik panas yang terdeteksi.
2: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri. Bisa dari kanan pindah ke Tulang Bawang, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Lampung Tengah, nanti bisa dilihat teman-teman bisa mengakses IG-nya BPBD Provinsi Lampung. Jadi titik-titik itu setiap putaran satelit itu akan berubah dengan sendirinya gitu. Tergantung dengan munculnya hotspot-hotspot yang baru gitu.
1: Selain memantau hotspot, BPBD Lampung juga mencatat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan analis tenaga ahli Pusdal Ops BPBD Lampung, laporan mengenai kekeringan diterima hampir setiap hari dari berbagai kabupaten kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan, khususnya ketika terdapat titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia meminta jaringan penyelundupan timah di Babel diusut tuntas dari hulu hingga hilir. Selengkapnya akan disampaikan Arief Juliantoro melaporkan dari RRI SP Belitung.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam RI, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan di balik penyeludupan 75,7 ton pasir timah ilegal asal Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Staf ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut tidak cukup hanya dengan mengamankan barang bukti dan terduga pelaku di lapangan. Menurutnya, aparat perlu menelusuri asal-usul pasir timah hingga pihak yang menguasai barang tersebut. Agung menilai penelusuran juga harus dilakukan terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menyasar pelaku operasional, tetapi juga mengungkapkan pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, maka proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.
2: Sebelumnya, tim gabungan Satgasus Timah Pus Intel AL Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel menggagalkan upaya penyeludupan 75,7 ton pasir timah. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan satu unit truk Hino dan 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan perhitungan sementara, aktivitas tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 76,04 miliar. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat sinergi TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hingga hilir. Dari Banyupanan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, berkat dari Belitung, kami sekarang menuju ke RRI Bengkulu.

0: Karhutlah memicu kabut asap. Warga diminta untuk waspada terhadap kesehatan. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk akibat paparan asap. Warga Kota Bengkulu, Riri Tri Alvini, mengatakan kabut asap tidak baik bagi kesehatan karena dapat memicu batuk dan kesulitan bernafas, khususnya pada anak-anak.
2: Kabut asap itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Asap itu bisa membuat batuk, bisa sulit bernapas juga. Jadi kalau ada kabut asap, kita sebaiknya memakai masker kalau lagi di luar rumah. Dan juga kalau untuk bermain anak-anak di luar rumah itu jangan terlalu lama. Kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tidak membakar sampah sembarangan.
1: Sementara itu, perawat dari RSHD Kota Bengkulu, Nurse Oktariansah Eskep, mengatakan paparan kabut asap dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kabut asap juga dapat meningkatkan resiko ISPA, memicu kekambuhan asma dan penyakit paru, hingga mengganggu fungsi pernapasan, jantung, serta pembuluh darah dalam jangka panjang.
3: Dampak dari kabut asap bagi kesehatan meliputi iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau disebut sebagai ISPA, kekambuhan gejala asma, serta penyakit paru obstruktif kronis atau sebagai PPOK, hingga gangguan pernapasan, fungsi jantung, dan pembuluh darah dalam jangka panjang.
1: Masyarakat diharapkan segera mengambil langkah pencegahan apabila terjadi kabut asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Upaya pencegahan karhutla juga perlu dilakukan bersama dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan pembakaran yang dapat memperburuk kualitas udara. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu menuju ke Sungai Penuh.

0: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Lapor akan disampaikan Asep Sanjaya dari SP Sungai Penuh.
1: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan yang sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
2: Ini kami garap lebih kurang 6 bulan.
3: Kekeringan?
2: Ya, kekeringan ya. Berarti ngandal ke kata hujan.
3: Sejak awal menggarap sudah kering, Mbak ya?
2: Oh iya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya begitulah. Ya kalau musim kering gini ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir, banjir itu susah. Dan habisnya.
3: Kalau banjir tidak bisa digarap, Pak ya?
2: Oh, kalau banjir tidak bisa digarap. Iya, betul.
1: Di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus-menerus terjadi, lahan persawahan akan kembali terendam banjir. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri warta belajar subuh hari ini dari Bintuhan.

0: Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kaur beserta pengurus Kwarcap menyambut kehadiran peserta Jambore Nasional yang tiba kembali di Kabupaten Kaur. Laporan akan disampaikan Rohil Minata dari SP Bin Tuhan.
1: Kita sesama dan sampai diakui.
2: Ketua Kwartir Cabang atau Kwarcap Pramuka Kaur menyambut kehadiran para peserta Jambore Nasional Jamnas setelah mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Upacara penyambutan ini untuk memberikan apresiasi kepada perwakilan Kaur dalam ajang nasional tersebut. Dalam kesempatan itu, Kwarcap Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta, pendamping dan juga ofisial atas dedikasinya pada ajang Jamnas kali ini. Abdul Hamid menyampaikan rasa bangganya atas kedisiplinan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh anggota kontingen selama berada di Buperta Cibubur. Ia menilai bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut telah memberikan pengalaman berharga serta melatih kemandirian para kader pramuka daerah. Melalui kegiatan ini, mental dan karakter generasi muda Kabupaten Kaur diharapkan menjadi lebih tangguh serta siap menghadapi tantangan masa depan.
3: Kemarin kita lepas ya, dengan resmi oleh pemerintah daerah, nah ini kami juga mengembalikan kalian kepada orang tua, kalian masing-masing, ke gugus depan masing-masing, ke sekolah masing-masing. Artinya pesan-pesan kami tadi, ya jangan sampai dilupakan, berbagilah pengalaman, berbagilah ilmu yang telah kalian dapatkan selama mengikuti Jamnas kepada teman-teman semua.
2: Kontingen Kwarcap 0706 Kaur yang berjumlah 50 orang ini telah sukses membawa misi penting daerah di kancah nasional. Selama perhelatan berlangsung, mereka tidak hanya fokus pada materi kepramukaan, tetapi juga aktif mempromosikan potensi seni dan budaya khas Kaur. Penampilan mereka dalam parade kolonel tongkat pada pembukaan Jamnas ke-12 menuai banyak pujian dari kontingen daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan gerakan pramuka di tingkat lokal. Keberhasilan ini akan dijadikan barometer untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi gugus depan di setiap kecamatan. Upacara penyambutan ditutup dengan penyerahan kembali bendera kontingen dari pimpinan rombongan kepada Ketua Kwarcap Kaur. Suasana haru dan hikmat menyelimuti halaman sekretariat saat seluruh peserta bersalaman dengan jajaran pengurus Kwarcap serta orang tua yang menjemput. Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan kepanduan di bumi Saase Sehijian. Demikian Rohi Minata, RRI Bin Tuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bin Tuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 24 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
0: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
0: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 98.8 MHz RRI Bintuhan Beringar tuntas sudah untuk lagu-lagu pop Indonesia di orang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 98.8 MHz
1: RRI Bintuhan FM 98.8 MHz.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, pendengar, itu dia satu lagu Lelika Badan Tuhe, ya, itu dia Lelika Badan Tuhe. Nah, kalau berpikir masalah Tuha, kok Tuha jadinya ya Tuhe atau Tua lah ya gitu. Kalau berpikir masalah Tuha sih, yang terlintas di pikiran Anda apa sih ya gitu ya, kalau berpikir masalah Tuha. Banyak hal sih sebenarnya ya, sesuai dengan yang dirasakan sih ya. Nah, kalau kita berbicara masalah tua itu kayaknya kayak gimana ya, kita harus lebih menuju kedewasaan gitu ya. Terus juga pemikiran kita mesti matang, tingkah laku juga kita seperti itu ya. Pokoknya semuanya banyak hal yang mesti kita benahi kalau kita berbicara sudah tua gitu ya. Tapi kita tinggalkan deh Lelika Badan Tuhe ya. Kita masih punya informasi yang kami siapkan di ruang dengar Anda. Stok beras lebih dari 5 juta ton, pemerintah pastikan ketahanan pangan aman, katanya gitu ya. Nah, ini informasinya diturunkan pada 23 Agustus kemarin ya, untuk informasinya mengenai Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023-2024, impor beras mencatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Nas sekaligus Menteri Pertanian Adi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers ya, dan dulu diungkapkannya pernah El Nino tahun 2016 dan alhamdulillah selamat ya, jadi dulu saja dalam waktu singkat bisa bertahan, apalagi sekarang dengan pengalaman El Nino sampai 3 kali. Amran juga mengutarakan evaluasi pangan, krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, I Gusti Ketut Astawa, memberikan keterangan terkait realisasi pendistribusian. Intervensi pasar dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi beras akibat puncak musim kemarau. Ketut juga menegaskan keoptimisan pemerintah mengenai laju pergerakan inflasi bahan pokok masyarakat yang tetap terjaga. Keyakinan tersebut didasari oleh data kenaikan bulanan yang terjadi pada periode fenomena El Nino terdahulu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi beras bulanan pernah mengalami kenaikan drastis hingga 5,61%. Lonjakan angka inflasi bulanan tersebut tercatat secara resmi pada data statistik bulan September 2023. Tingkat inflasi beras juga pernah melonjak tinggi mencapai angka 5,32% pada Februari 2024. BPS mencatat kenaikan tersebut dipicu oleh dampak fenomena kemarau ekstrim yang melanda seluruh wilayah.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Subuh saudaraku, nopo karya balik.
2: Ora sedongan, poha kabar muna.
3: Poha barakan-rakan mandung.
4: Ma dama.
5: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
6: Saya bangga menjadi Indonesia.
5: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
1: Nasaran totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
5: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, waktu 17.45 menit kebersamaan kita di petang hari ini ya, tanpa terasa untuk saya temani orang dengar Anda sudah hampir kita tuntaskan. Kita akan jumpa di lain waktu. Mendengar, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, selamat petang dan sampai.

0: Jumpa lagi.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. FM RRI Bintuhan.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakut iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Ada masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Dona Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian pasirnya

0: bisa dibilang sekitar 4 kali. Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, akan tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Asal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat petang pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Freddy Siswanto pendengar kembali menemani ruang Anda untuk lintas Bintuhan malam kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat pastinya ya. Dan pendengar, untuk lintas Bintuhan malam kita kali ini akan kita awali dengan beberapa lagu bernuansa Islami pendengar untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahinya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat.

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat

amal baik dan amal buruknya. Ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan. Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Mendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal, nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah, bisa tersolusi dengan pasti. Dan yakinlah, Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdengar kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang warta berita secara sentral edisi hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: Itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa, Bu, mungkin stok?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
22: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei badan keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke
6: season?
7: What I think we have been working.
8: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar juga terhadap ide-ide baru dan saya sangat menyukai sikap mereka. Seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
7: Big game. So we feel confident.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
9: Ambition and to be as high as possible.
8: Nah, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
7: And that's our goal. And
5: dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Cowley yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Flow right here.
1: Pukul 19 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Kita masih coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya pendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia kita tuntaskan sementara dan akan kami sajikan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita Penting. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihak Basnas Kaur akan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang membuka stan pameran di Gebiar Merah Putih. Sementara itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pemilih pemula telah memiliki KTP. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Berikut dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihak Basnas Kaur akan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang membuka stan pameran di Gebiar Merah Putih. Rohil Minata melaporkan selengkapnya.
1: Bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 di Kabupaten Kaur, Basnas Kaur akan membagikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang melaksanakan stan pameran pada Gebiar Merah Putih di lapangan Merdeka Bintuhan. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, sebelum pembagian bantuan ini pihaknya telah mengikuti koordinasi bersama pemerintah daerah melalui Wakil Bupati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait hal ini, pihaknya meminta data kepada Dinas Perindakop berapa UMKM yang mengikuti bazar pameran dalam Gebiar Merah Putih tersebut. Dengan data yang ada, menurut John, pihaknya akan menyesuaikan anggaran yang ada di Basnas untuk memberikan bantuan kepada UMKM pada bazar tersebut. Dana yang akan diberikan nanti sebesar Rp500.000 per UMKM.
2: Terkait mungkin nanti akan ada penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif yang ke bazar di lapangan Merdeka. Nah, ini kami mau koordinasi dengan Dinas Perindakop terkait berapa jumlah bazar di Lapangan Merdeka, sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa dan bantuannya, nominal bantuannya menyesuaikan dengan anggaran kita dan jumlah yang ada di Dinas Perindakop.
1: Disampaikan John, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha UMKM bisa naik level dari sebelumnya penerima zakat bisa menjadi pemberi zakat. Dari bantuan UEP ini diharapkan usaha mereka berkembang sehingga nanti mereka bisa memberikan zakat dari hasil usaha mereka. Program bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor real. Pihak Basnas berharap momentum keagamaan dan perayaan nasional ini mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberian modal stimulan ini membawa misi besar untuk mengubah status finansial pada mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Kaur agar lebih mandiri secara ekonomi. Pihak Basnas sangat berharap suntikan dana segar ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuha melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Susmanto, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BPJS Kesehatan bersama pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Susmanto saat membuka kegiatan sosialisasi pasti atau pantau status kepesertaan dan informasi JKN di Aula Bapeda Litbang Bengkulu Selatan. Susmanto menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai layanan pasti sebagai sarana memantau status kepesertaan dan memperoleh informasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN secara mudah, cepat, dan akurat. Pihaknya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi terkait layanan JKN kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, serta mendorong terwujudnya pelayanan yang semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KAPI 2 KAPI Bintuhan melakukan kunjungan koordinasi kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kaur beberapa waktu yang lalu. Pertemuan ini menjadi langkah awal penyelarasan program edukasi perpajakan yang menyasar para pelajar di wilayah Kabupaten Kaur. Kepala KAPI 2 KAPI Bintuhan Tri Setio Nugroho menjelaskan bahwa koordinasi tersebut berfokus pada persiapan teknis pelaksanaan kegiatan tahunan pajak bertutur 2026. Program edukasi kesadaran pajak yang diselenggarakan secara serentak ini dijadwalkan akan berlangsung pada akhir bulan Agustus 2026 mendatang. Melalui penyelenggaraan pajak bertutur 2026, pihak KP2KP Bintuhan berharap dapat menanamkan pemahaman akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara sejak dini. Kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk membangun budaya sadar pajak pada generasi muda di Kabupaten Kaur, tetapi juga untuk memupuk rasa kepedulian dan cinta tanah air. Pemerintah Kabupaten Kaur akan melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan Ustadz Muhammad Arpan yang dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid memimpin rapat persiapan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kaur bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Kaur untuk mematangkan rangkaian kegiatan dan kesiapan pelaksanaan acara. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menjelaskan, berdasarkan hasil rapat peringatan Maulid Nabi Muhammad akan dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diharapkan dapat diikuti seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Kaur bersama Kementerian Agama Kabupaten Kaur dan Organisasi Keagamaan akan menghadirkan Ustadz Muhammad Arpan dari Provinsi Bengkulu. Ustadz Muhammad Arpan diketahui sering mengisi tausiah dalam program Damai Indonesia di TV One. Abdul Hamid juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk bersama-sama hadir dan mengikuti tausiah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tausiah dijadwalkan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di lapangan Merdeka Bintuhan.
4: Nah ini tadi kami sudah rapat, yang kami detailkan, jadi kita pelaksanaannya ini ada di lapangan Merdeka. Nanti rangkaian acara ini ada salah satunya adalah siraman rohani. Kita mengundang Ustadz Muhammad Arfan dari Bengkulu, ini yang biasa mengisi kegiatan di Damai Indonesia TV One. Nah ini kami ya akan laksanakan itu di tanggal 26 Agustus ini ya jam 8 malam.
3: Menurutnya, peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi antar warga di Kabupaten Kaur. Selain tausiah, rangkaian acara juga akan diisi dengan kegiatan penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM dari Basnas. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Menghadapi musim, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian mulai mengambil langkah serius khususnya untuk tetap mempertahankan sektor pertanian yang mulai menghadapi masalah akibat dari debit air yang mulai berkurang. Dalam hal ini, Dinas Pertanian Kaur mengajukan usulan bantuan 50 unit mesin pompa air untuk sektor pertanian langsung ke Kementerian Pertanian. Tak hanya itu, pihak Dinas Pertanian juga mengajukan usulan bantuan pembangunan irigasi 6 titik dan ditambah lagi 6 titik usulan bantuan dari TNI. Besar harapan, pemerintah Kabupaten Kaur agar usulan bantuan tersebut dapat diakomodir oleh pihak Kementerian Pertanian, sebab petani di Kabupaten Kaur sangat membutuhkan bantuan tersebut. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kaur menghadiri rapat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Peringatan Maulid Nabi Muhammad 2026 yang digelar secara akbar dengan menghadirkan penceramah nasional. Peringatan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu akan digelar di lapangan Merdeka Bintuhan. Sebagai salah satu organisasi keagamaan, akan memberikan sumbangsi pada peringatan tersebut. Ketua PDM Kaur, Insinyur Herwan, mengatakan, bagi warga Perserikatan Muhammadiyah Kaur, hendaknya bisa berpartisipasi pada acara nantinya. Karena pada peringatan tersebut, akan dilakukan istighosah untuk mendoakan kemajuan daerah dan juga mendoakan saudara-saudara yang sedang mendapatkan bencana di beberapa daerah di Indonesia. Dengan peringatan ini diharapkan masyarakat bisa mentauladani dari sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari demi kemaslahatan umat. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus lakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pemilih pemula telah memiliki KTP. Aisyah Dini melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan cakupan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik, khususnya bagi warga negara Indonesia yang telah memasuki usia wajib KTP, yakni 17 tahun atau yang sudah menikah. Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2029. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Jenderal Afriko mengatakan, perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan prioritas pada pelaksanaan pilkada mendatang. Untuk mempercepat cakupan perekaman, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus melakukan berbagai upaya pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti layanan jemput bola administrasi kependudukan di kecamatan, layanan jemput bola di sekolah-sekolah, hingga melakukan koordinasi dengan KPU. Langkah tersebut diharapkan dapat menjangkau pemilih pemula secara lebih luas, sehingga tidak ada lagi warga yang terkendala persoalan administrasi kependudukan ketika telah memiliki hak pilih.
6: Jumlah pemilih kita kurang lebih di angka 94.000 ya mungkin ya, 94.000. Terakhir saya rakor di KPU, memang KPU sangat aktif ya setiap bulannya, selalu berkoordinasi ke Dukcapil, memberikan laporan bahwa oh Pak ini data yang sudah masuk usia 17, pemilih pemula, itu selalu diserahkan ke kita. Memang pemilih pemula ini menjadi target utama kita karena persyarat mutlak berdasarkan per KPU nomor 1 2019. Kalau tidak ada KTP, ya dia tidak bisa memilih.
5: Maka dari itu Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur mengajak orang tua, pihak sekolah, pemerintah desa atau kelurahan serta seluruh elemen masyarakat untuk turut mendorong anak-anak yang telah memasuki usia 17 tahun agar segera melakukan perekaman KTP. Perekaman KTP elektronik tidak hanya penting untuk keperluan pemilu saja, tetapi juga menjadi bagian dari tertib administrasi kependudukan yang diperlukan dalam berbagai pelayanan publik. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuha, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, potongan aplikasi turun 8%, driver ojol di Bengkulu mengaku pendapatan belum melonjak. Selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
7: Kebijakan penurunan nilai potongan aplikasi sebesar 8% rupanya belum dirasakan berdampak signifikan oleh sebagian pengemudi ojol online atau ojol di kota Bengkulu. Salah seorang driver ojol setempat, Leo, mengungkapkan bahwa pemotongan komisi yang lebih kecil tersebut dan serta merta melipat gandakan penghasilan harian yang ia bawa pulang ke rumah. Leo mengaku hingga saat ini pendapatan yang terimanya belum mengalami kenaikan yang berarti. Menurutnya, besaran pemotongan komisi oleh pihak penyedia aplikasi hanyalah salah satu faktor pendukung, sementara faktor utama penyumbang besarnya pendapatan tetap bersumber pada tingginya volume permintaan atau orderan dari konsumen di lapangan.
8: Kalau dari pendapatan dari bulan kemarin ya, itu nampaknya tidak ada naik signifikan. Mungkin ya sebagian ojol ada yang lagi rezekinya bagus, katanya naik. Kalau yang rezekinya tidak bagus, ya situ lah pendapatnya.
7: Ia menekankan bahwa kondisi rezeki para driver sangat bergantung pada banyak atau sedikitnya penumpang maupun pesanannya masuk setiap hari. Jika orderan sedang banyak, tentu rezeki yang didapat driver juga ikut banyak. Namun sebaliknya, jika orderan sepi dan sedikit, otomatis pendapatannya dibawa pulang juga sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa bagi para pengemudi daerah, konsistensi jumlah orderan tetap menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dapur mereka. Dari Kota Bengkulu, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
2: Anda masih mendengarkan

Perkawinan merupakan upacara paling sakral dalam perjalanan kehidupan manusia. Tak jarang pula prosesi pernikahan bisa menelan biaya besar, apalagi jika mengikuti aturan adat yang panjang, seperti halnya yang dilakukan orang Madura. Pada saat melangsungkan pernikahan, calon mempelai pria Madura mengenakan beskaik blangkon dan kain panjang, dengan diiringi oleh orang tua, pinisepuh, dan kerabat keluarga. Sedangkan untuk calon mempelai wanita menggunakan kebaya dan kain panjang dengan dandanan sederhana. Seperti akad nikah pada umumnya, upacara adat nikah ini dilaksanakan oleh penghulu dengan dua orang saksi yang disaksikan oleh para undangan. Maka resmilah kedua mempelai tersebut menjadi suami istri. Ada yang unik dalam resepsi atau pesta pernikahan orang Madura. Resepsi mereka dilakukan pada malam hari dan berlangsung hingga 4 malam. Sudah pasti menelan biaya yang cukup besar. Resepsi pada malam pertama, kedua mempelai datang ke tempat resepsi dengan diiringi oleh perias dan para pinisepuh beserta kerabatnya. Kemudian dilanjutkan dengan upacara muter buleng, yaitu pengantin wanita duduk bersila pada sebuah baki besar dengan membelakangi arah datangnya pengantin pria. Pengantin pria berjalan jongkok menuju pengantin wanita, kemudian memutar baki sampai berhadapan. Hal tersebut adalah simbol bahwa pengantin pria sudah siap memutar roda kehidupan rumah tangga. Sesudah itu, pengantin pria memegang ubun-ubun pengantin wanita dengan mengucap, "Aku adalah suamimu, dan engkau adalah istriku." Kemudian pengantin wanita diajak menuju pelaminan dengan menggunakan pakaian adat yang disebut lega. Undangan pada malam pertama ini adalah para pinisepuh, handai tolan, dan semua sanak saudara, serta para kerabat dari kedua belah pihak. Nah, sementara resepsi malam kedua, pada malam kedua busana pengantin adalah kaputren dan undangan terdiri dari para pinisepuh dan kalangan dekat saja. Sedangkan pada resepsi malam ketiga, pengantin menggunakan rias lilin, mengenakan kebaya putih dengan hiasan melati, menandakan lambang kesucian dan merupakan malam pertama untuk pengantin. Pada hari yang keempat atau hari terakhir, pengantin sudah mengadakan kunjungan keluarga mertua dan sanak famili. Dan manten wanita setiap berkunjung akan selalu mendapat ontalan, yaitu berupa pemberian uang dengan ucapan selamat menempuh hidup baru.

Dengar pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan lagu-lagu pop Indonesia masih kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang lintas bintuan malam kali ini. Selepas tadi kami sajikan Warta Berita Daerah edisi hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026 menemani istirahat malam Anda di hari ini ya, di tengah cuaca yang saat ini cerah banget untuk kawasan puncak Pondok Pusaka ya. Enggak cerah-cerah banget sih ya. Karena bulan juga enggak terlalu nampak di malam hari ini, teman-teman ya. Ya mudah-mudahan malam hari ini bisa kembali mengembalikan energi yang sudah terkuras habis ya. Terkuras habis karena bekerja di hari ini. Selamat malam. Kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah Adat di Nusantara.
4: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati.

Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi, yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama, yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para, merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.

0: Gayung adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau.
3: Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.

jam 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Berdengar lagu dari Raja dengan Parah menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di malam hari ini. Nah, berdengar untuk selanjutnya kami ajak teman-teman semua ya bergabung di line telepon 0739 61655 ataupun bisa bergabung di nomor WhatsApp RRI Bintuan 0811 7901 655 untuk gelaran lagu-lagu dangdut di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut request spesial untuk pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Sekali lagi pendengar bergabung di line telepon, silakan ya 0739 61655 ataupun di nomor WhatsApp RRI Bintuhan. Telepon bisa, sekedar berkirim salam di WhatsApp juga bisa ya 0811 7901 655.

0: Dua lagu pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu dangdut request di malam hari ini. Saat ini pukul 21 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba terima penelpon kita yang bergabung di malam hari ini pendengar. Di lintas bintuhan malam pastinya ya. Halo, selamat malam. Selamat bergabung dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Datuk Padang Leban.
0: Datuk Padang Leban. Di Padang Leban pasti ya. Volume radionya kecilin dulu Datuk biar enggak terlalu feedback.
1: Jauh dikit.
0: Agak menjauh dikit bisa juga. Masih. Udah. Masih. Udah lumayan sih. Datuk gimana kabarnya malam hari ini?
1: Hari panas.
0: Panas.
1: Cuaca panas.
0: Cuaca panas. Kabarnya kabar baik ya. Alhamdulillah kalau baik. Hujan udah lama enggak hujan di wilayah Padang Guci?
1: Udah seminggu.
0: Udah seminggu. Terakhir hujan lebat kemarin ya. Terus sudah berhenti.
1: Tapi hujan tadinya lumayan 2 jam.
0: Terakhir hujan kemarin lumayan ya. Alhamdulillah kalau gitu. Air aman kah di sana?
1: Ini minta. Bubuk dari Megiset.
0: Oke, silakan mau dilanjut dengan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya untuk yang dengar RRI Bintuan aja lah.
0: Semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Oke, siap. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang Leban, beringar di malam hari ini. Mengawali kebersamaan kita ya di lintas bintuhan malam. Dicoba. Di belakangnya beri kita coba terima penelpon kita berikutnya. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus, Pak. Mohon maaf nih.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Mohon maaf.
2: Halo?
0: Iya, sinyalnya kayaknya lagi kurang bersahabat ini. Oke lah kalau gitu, siapa tahu nanti saya bisa untuk menangkap obrolan kita. Mau coba request lagu yang mana? Boleh, silakan.
2: Halo, ini bersama Pak Amir di Pemancarnya.
0: Oh, Pak Amir di Pemancar. Iya, Pak Amir, langsung aja sinyalnya. Langsung aja lagunya, mumpung sinyalnya masih agak sedikit bersahabat.
2: Lagunya Sinden Jaipong aja dari pokalisnya Marilis Herlina.
0: Sinden Jaipong. Nah, ini bagus nih sinyalnya nih. Kalau mau dilanjut dengan salam-salam silakan.
2: Salam-salamnya buat teman-teman kita yang biasa bergabung di RRI Bintuhan. Silakan bergabung di jalur telepon 0739-61655 atau di 0819-79-01655. Untuk berkirim salam dan request lagu ya, karena besok kalau nggak bisa gabungan bersama perundang tentang betulah kita karena 100% Indonesia kan hari Selasa besok.
0: Iya.
2: Dan salam spesialnya untuk Bang Freddy yang lagi bertugas di RRI malam hari ini. Ucapin selamat malam, selamat bertugas, semoga sampai itu pada I love you RRI Bintuhan sekali menetap selamanya. Itu ya.
0: Terima kasih kalau sudah selesai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir tadi ya di Pemancar Pesisir Barat. Sayang banget suaranya terputus, agak putus-putus gitu ya. Sehingga kita tidak bisa mendengar dengan jelas suara dari Pak Amir, pendengar setia RRI Bintuhan malam hari ini ya. Kita masih ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739-61655. Satu penelpon lagi pendengar sebelum kita sajikan lagu berikutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Bandar Sayur Gedung Wani.
0: Bandar Sayur di Gedung Wani. Gimana kabarnya Bandar Sayur?
3: Kalau di Gedung Wani ini udah sekitar seminggu lah sekarang udah hujan ini. Hari malam Rabu kemarin.
0: Malam Rabu kemarin.
3: Iya, hujan agak deras gitu. Ya udah itu enggak lagi hujan. Kemana hujannya pergi? Batu bergilir hujan.
0: Ganti-gantian ya.
3: Lagi, Bang.
0: Boleh, silakan.
3: Request lagunya Kodrat.
0: Kodrat aja lagunya.
3: Ya.
0: Oke, dilanjut dengan salam-salam.
3: Salamnya boleh buat Pak Mawardi, Putra Asa, Putra Embun, 11-12. Buat Mbak Yulinya, buat Pak Pera, buat Ibu Amana, Ibu Rosinya, buat semuanya. Buat Abang, selamat tugas sampai tuntas. Buru Ira, Buru Cerawati, sekian terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini pukul 21:19 waktu Indonesia Barat. Selepas beberapa lagu berikut ini, kami kembali ajak Anda bergabung di line telepon 0739 616 55.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mozaik Nusantara.

Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran. Dikatakan tembang Cianjuran dikarenakan awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad ke-19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun pada perkembangannya, tembang Sunda merupakan ekspresi masyarakat Sunda tanpa klasifikasi strata sosial.

Tembang Sunda adalah ensemble musik Sunda yang bentuk penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan. Diiringi oleh instrumen berdawai yaitu kecapi indung, kecapi rincik, serta satu alat tiup yaitu suling yang terbuat dari bambu, ensemble ini dimainkan oleh sedikitnya 3 orang ditambah 1 atau 2 orang juru kawi. Tembang Sunda biasa disajikan dalam acara-acara ritual adat masyarakat Sunda, seperti pesta pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu agung, serta acara-acara adat lainnya.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Negeri Indonesia merupakan negeri dengan ribuan peninggalan sejarah yang tak ternilai. Hal ini dibuktikan dengan bertebarannya candi-candi di Nusantara ini. Candi Prambanan adalah peninggalan terbesar peradaban Hindu. Dibangun oleh raja-raja dinasti Wangsa, keluarga Sanjaya pada abad ke-9. Kompleks Prambanan diduga dahulu terdiri dari 4 halaman candi. Halaman tengah terdiri dari 8 candi, 3 halaman lain yang mengitarinya terdiri dari 157 candi-candi kecil. Bukti arkeologis menyebutkan, Prambanan dibangun dengan maksud untuk menyimpan abu jenazah Raja Balitung dan Prameswuri. Struktur candi utama setinggi 47 meter menghadap ke arah timur dan di dalam ruangan utamanya terdapat arca Siwa sebagai perwujudan dari Mahadewa, dewa tertinggi. Sedangkan di ruangan lain terdapat arca Durga Mahisasuramadini, Prameswuri Siwa, dan bagi masyarakat Jawa lebih sering disebut Roro Jonggrang. Menurut legenda tersebut, arca batu itu tidak lain merupakan jelmaan tubuh hidup sang putri Roro Jonggrang yang dikutuk oleh kesatria Bandung Bondowoso untuk melengkapi kesanggupannya menciptakan 1000 arca dalam waktu semalam. Berkaitan dengan legenda ini, Candi Prambanan sering disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Pada Candi Siwa, pagar langkahnya terdapat relief tentang epos Ramayana. Dan bagi pengunjung yang ingin menyaksikan, dapat mengelilingi candi dengan posisi pusat candi selalu di sebelah kanan. Sebenarnya, di wilayah sekitar Candi Prambanan, dapat dikunjungi pula Candi Buddha maupun Hindu, seperti Candi Sajiwan, Candi Lumbung, Candi Sewu dan Plaosan, Candi Ratu Boko, Candi Sari, Candi Sambisari, serta Candi Kalasan.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Aldi Bedihar dengan Konrad. Saat ini pukul 21.44 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 61655, ataupun bergabung di nomor WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901 655. Di malam hari ini mendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, untuk gelaran lagu-lagu dangdut request di malam hari ini. Dengar, kita coba sajikan satu informasi untuk Anda, sembari kita nantikan juga pendengar bergabung di malam hari ini ya. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma dan infeksi saluran pernapasan atas di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi kabut asap tersebut mendengar terjadi akibat dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan kualitas udara menurun. Menteri Kesehatan atau Menkes Malaysia, Dr. Zulkifli Ahmad, melaporkan bahwa sistem pemantauan Sentinel untuk pekan epidemiologi terbaru. Sistem tersebut telah mendeteksi kasus asma melonjak tajam sebesar 259%, sedangkan kasus ISPA meningkat sebesar 124%. Ia juga menambahkan bahwa kasus konjungtivitis, peradangan selaput lendir pada kelopak mata, justru mengalami penurunan sebesar 7%. Dalam pernyataannya, ia juga mengungkapkan bahwa 7 wilayah Malaysia telah tercatat angka indeks polutan udara atau API. Polutan tersebut berada pada level tidak sehat, sehingga level tidak sehat hingga Minggu 23 Agustus 2026 pagi waktu setempat. Angka API pada level 101 hingga 200 dikategorikan tidak sehat, sedangkan level 201 hingga 300 tergolong sangat tidak sehat, dan level di atas 300 dikategorikan berbahaya. Nah, berdasarkan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan mengenai kabut asap karhutla Indonesia meluas, kasus asma ISPA di Malaysia naik, dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id. Saat ini pukul 21.47 menit waktu Indonesia Barat.

Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku pedalaman Timika di Papua Selatan juga mempunyai tradisi bersyukur yang unik dan khas. Salah satunya adalah Pesta Bakar Batu. Pesta ini berasal dari suku pegunungan. Yang unik dalam pesta ini adalah, dalam proses memasaknya, makanan dimasak dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta masak ala tradisional ini dibagi dalam 3 tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama. Persiapan diawali dengan masing-masing suku menyerahkan babi sebagai persembahan, sementara peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara sambil menari-nari. Lalu secara bergiliran, kepala suku memanah padi. Bila sekali panah babi langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sementara di tempat lain, kaum ibu sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando, batu-batu panas itu disusun di atas daun-daunan. Di atas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayur-sayuran dan umbi. Di atasnya lagi diletakkan batu-batu panas. Kemudian yang paling atas diletakkan lapisan daun pisang yang ditaburi tanah sebagai penahan agar uap panas dari batu tidak menguap. Setelah masak, gundukan batu mulai dibongkar dan masakan siap dihidangkan. 7 suku di Timika, Kamoro, Amungme, Dani, Ekari, Me, Damal, Nduga, dan Moni duduk secara berkelompok, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua hidangan disantap habis, tak ada yang tersisa sedikit pun. Makna lain dari pesta bakar batu ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa saling memaafkan di antara mereka. Pesta bakar batu yang awalnya hanyalah tradisi keluarga itu, kini memang telah merakyat. Dikenal oleh seluruh suku di tanah Cendrawasih.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
1: Rumah Adat di Nusantara.
3: Rumah Adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloy. Rumah Baloy merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloy pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloy dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada 4 ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloy ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran, terutama yang ada di bagian lisplang dan atap, yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, rumah Baloy yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Masih dalam gelaran lagu-lagu dangdut request berikut di malam hari ini. Saat ini pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami ucapkan sekali lagi pendengar dari kawasan Puncak Pondok Pusaka Bintuhan. Kita coba kembali sajikan satu informasi untuk Anda di malam hari ini, yang pastinya kami coba kutip kembali dari situs kami di rri.co.id. Pendengar,

Pendengar Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Curup mengajak mahasiswa baru tahun 2026 terlibat langsung dalam gerakan penghijauan kampus melalui penanaman pohon pinus. Kegiatan yang berlangsung di kawasan hutan kampus pada Minggu 23 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK sekaligus memperkuat program Green Campus IAIN Curup. Dikutip dari laman IAIN Curup, Senin 24 Agustus 2026, kegiatan penanaman pohon dihadiri Rektor IAIN Curup, Profesor Dr. Idi Warsah MPDI, Wakil Rektor 1, Dr. Eka Apriana MPD, Wakil Rektor 2, Dr. Sakut Ansori SPDI MHUM, serta Ketua Tim Green Campus IAIN Curup, Dr. Paidi Gusmulia MPD. Para mahasiswa baru tampak antusias dan kompak menanam bibit pohon pinus di area yang telah disiapkan. Rektor IAIN Curup, Profesor Dr. Idi Warsah MPDI menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta mahasiswa baru ikut menjaga dan merawat pohon yang telah ditanam agar dapat tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan kampus. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa baru dalam program Green Campus menjadi bagian penting untuk menanamkan kesadaran terhadap lingkungan sejak awal memasuki kehidupan perguruan tinggi. Mahasiswa tidak hanya diperkenalkan dengan budaya akademik dan kemahasiswaan, tetapi juga diajak membangun kepedulian terhadap lingkungan serta keberlanjutan kampus. Berikut untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam. Pendengar, istilah desil sering digunakan pemerintah dalam mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Pembagian tersebut membantu pemerintah menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial secara lebih tepat. Melansir media sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, secara sederhana, desil membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi kesejahteraan. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan kelompok tersebut secara relatif. Desil itu dengan terbagi dari desil 1 sampai dengan desil 10 ya. Itu untuk kalau 6 ke 10 itu untuk menengah ke atas. Sementara desil 1 itu sangat miskin, 2 miskin, 3 hampir miskin, 4 rentan miskin, 5 pas-pasan, dan 6 ke 10 itu menengah ke atas. Terus seperti apa pendengar ataupun bagaimana cara untuk mengecek informasi desil keluarga dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN secara online melalui handphone yang Anda pegang sekarang ataupun komputer? Caranya adalah dengan akses ataupun mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id atau cekbansos.kemensos.go.id, kemudian masukkan NIK sesuai KTP dan kode CAPTCHA, kemudian klik cari data. Nah, selain melalui laman, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos. Pengguna cukup mengunduh aplikasi, memilih menu pengecekan bansos, memasukkan NIK, kemudian pilih cari data. Nah, untuk yang masih ingin gitu ya, yang membaca informasi ini lebih lengkap lagi, dapat mengakses situs kami di rri.co.id yang berjudul Mengenal Desil 1 hingga 10 dalam data kesejahteraan masyarakat, yang informasinya kami kutip dari situs kami di rri.co.id, dan siaran RRI Bintuan pastinya dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan beberapa lagu dangdut berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.

lagu dari Revina Alfira dengan Sudahi Egomu membawa kita pada menit ke-56 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lagu ini mendengar menjadi lagu terakhir dalam kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu dangdut di malam hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih untuk semua pendengar RRI Bintuhan yang sudah setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz di malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk yang tadi sudah bersama ya, merequest lagu di line telepon kita 0739616655. Ataupun untuk teman-teman kita yang hanya sekedar mendengarkan sembari menikmati secangkir kopi, tidur-tiduran di depan terasnya ya kan, kami ucapkan selamat malam juga dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk di kebersamaan kita di malam hari ini ya. Selanjutnya pendengar, kita akan coba sajikan beberapa lagu oldies ataupun lagu nostalgia hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ataupun jelang tuntas kebersamaan kita di malam hari ini. Saat ini pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi mendengar lagu dari Revina Alfira dengan Sudahi Egomu menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu dangdut request di malam hari ini. Selanjutnya lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia kami sajikan untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan masih menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 98,8 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan.

Rumah Adat Papua. Papua merupakan provinsi yang berada paling timur dan paling luas dalam wilayah Indonesia. Suku asli Papua berjumlah ratusan dengan beberapa suku mayoritas, yaitu suku Dani, Damal, Amungme, Arfak, Asmat, dan Yali, serta masih banyak suku-suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa kesamaan. Misalnya, dari sisi rumah adat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup di iklim Papua yang dingin. Rumah adat Papua dikenal dengan sebutan rumah honai, yang berbentuk seperti kerucut dan dibangun dari material murni 100% dari alam. Berdasarkan fungsinya, rumah honai dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rumah bagi pria Papua atau yang kita sebut dengan honai, rumah bagi wanita Papua yang disebut EBAI, dan rumah yang khusus digunakan untuk kandang hewan ternak babi yang disebut wamai. Ketiga jenis rumah honai ini dari strukturnya terlihat sama persis. Hanya saja untuk rumah yang dikhususkan bagi pria Papua biasanya akan dibuat lebih tinggi. Filosofi rumah adat honai bagi masyarakat adat Papua adalah sebagai tempat pengajaran kehidupan bagi anggota keluarga, menjalin kebersamaan, pendidikan bagi pemuda Papua, melatih kepemimpinan, dan menggambarkan bagaimana cara bertahan hidup di iklim Papua.

0: Rumah Adat Papua Barat. Rumah Mot Aki Aksa merupakan rumah tinggal bagi masyarakat suku Arfak pada masa silam yang mendiami daerah sekitar Pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari hingga daerah sekitar Teluk Bintuni yang berbentuk rumah panggung. Rumah Mot Aki Aksa dibangun di atas jajaran tiang-tiang kayu berukuran kecil yang sangat banyak, berdiameter 10 cm dengan jarak antar tiang hanya 30 cm. Saking banyaknya tiang, rumah ini pun kerap disebut dengan rumah berkaki seribu atau rumah seribu tiang. Di bagian depan dan belakang rumah, terdapat tangga yang terbuat dari rangka kayu yang diikat menggunakan rotan. Khusus untuk bagian belakang, tangga hanya dipasang pada saat-saat tertentu saja. Pada tingkat masyarakat adat tertentu, atau biasanya rumah adat untuk kepala suku, di bagian tiang rumah diukir dengan ukiran-ukiran berupa patung. Nah, ukiran tersebut dianggap dapat menjaga rumah dan pemiliknya dari segala mara bahaya. Filosofi dari rumah adat Mot Aki Aksa adalah masih mengedepankan kebersamaan dan daur hidup masyarakat Papua Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

Adat Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, masyarakat Nusa Tenggara Barat telah membangun peradaban mereka sejak masa silam melalui serangkaian peristiwa sejarah. Kemajuan peradaban tersebut salah satunya terlihat dari rumah dalam loka yang merupakan rumah adat mereka. Rumah adat dalam loka merupakan desain asli rumah kediaman bagi raja-raja Sumbawa. Aspek adat dan kesukuan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah Islam karena pengaruh budaya Islam yang masuk saat itu. Nama rumah adat ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni dalam yang berarti istana dan loka yang berarti dunia. Bangunan ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asmaul Husna. Bagian luarnya sangat unik karena dilengkapi dengan kaban alas atau kebun istana.

Rumah Adat Kalimantan Timur. Sahabat budaya, Rumah Lamin adalah nama rumah adat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kediaman masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin berukuran sangat besar sehingga dapat menampung 12 hingga 30 keluarga atau sekitar 100 sampai 150 orang. Rumah adat ini berstruktur panggung dengan keseluruhan materialnya terbuat dari kayu ulin, yaitu kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lapuk. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus meniti salah satu dari dua tangga yang tersedia di bagian depan. Tangga ini memiliki jumlah anak tangga ganjil yang melambangkan keselamatan dalam kepercayaan suku Dayak. Selain itu, kita juga akan menemukan pagar kayu berukir di sekeliling rumah bagian atas yang digunakan untuk menjaga pengunjung atau anggota keluarga agar tidak terjatuh. Rumah Lamin ini memiliki ciri khas berupa warna kontras yang menghiasi dasar dindingnya seperti warna kuning, hitam, merah, biru, dan putih yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi dipercaya dapat memberi tuah sebagai penolak bala. Adapun warna merah melambangkan keberanian, kuning melambangkan kewibawaan, putih melambangkan kebersihan jiwa, sedangkan hitam melambangkan keteduhan. Di sekitar halaman rumah juga terdapat patung-patung dewa sebagai penjaga penghuni rumah dari segala mara bahaya.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Saya Freddy Siswanto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas Bintuhan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan berjumpa kembali pendengar besok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Freddy Seswanto kembali menemani ruang dengar Anda untuk lintas bintuhan pagi. Edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Pastinya pendengar hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk lintas pintuhan pagi kali ini, kita akan jelang kebersamaan kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu dengan bergabung mengikuti religi pagi ataupun sentuhan iman. Kita akan sajikan beberapa lagu bernuansa islami pendengar untuk kita jelang bergabung sekali lagi pukul 5 lebih 15 menit. Sementara itu nantinya warta berita daerah akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu info perakiran cuaca langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu pukul 6 lebih 30 menit dan warta berita sentral pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali mendengar kebersamaan kita dengan beberapa lagu bernuansa islami untuk kita jelang pukul 5 lebih 15 bergabung mengikuti sentuhan iman ataupun religi pagi edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026.

0: Pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti religi pagi ataupun sentuhan iman di edisi hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'a wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyira wa nazira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsan wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Pendengar, pencinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih menyehatkan kita, melindungi kita, menjaga kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa dengan nikmatnya Allah, jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah tambah tapi tidak bertambah taat kita kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi bala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan membahas tentang amalan ringan tapi pahala berat. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, sederhana tapi besar pahala. Di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah rutin mengamalkan amalan baik, amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ringan. Atau bahkan mungkin pendengar dipandang remeh-temeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ada amalan yang mengandung pahala yang besar. Maka itu diajarkan Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu mungkin hanya sedikit. Maka apa yang diingatkan Nabi kepada kita? Amal yang paling Allah cinta, amal yang walaupun amal itu sedikit tapi terus menerus. Habbul amal indallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cinta, biarlah amal itu sedikit tapi terus menerus istiqamah. Maka inilah pendengar, ada beberapa amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan, namun besar pahalanya, berat pahalanya pendengar. Dan inilah berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya nih pendengar, yang pertama, ini menjadi motivasi untuk kita agar jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sederhana. Kalaulah amal yang sederhana, kalaulah amal yang ringan saja tidak bisa kita mengerjakannya, apalagi amalan yang berat ujiannya. Maka ada ulama mengajarkan kepada kita pendengar, bagaimana biar bersemangat dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu. Biar kita sungguh-sungguh, biar kita merasa rugi kalau tidak beramal. Maka rumus dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu pendengar. Biar kita punya motivasi dalam diri kita untuk berbuat. Sebaliknya, ketika kita ingin menghindari dari dosa,
cari tahu dulu bahaya dari dosa apa yang diancaman Allah kepada kita dan juga Rasulullah kepada kita. Misal bahaya berbohong, oh berbohong ini nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan lidahnya sendiri. Oh ternyata ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, sehingga kita takut untuk melakukan itu dosa. Maka itulah yang dimaksud bagaimana menghindar dosa, cari tahu bahaya dosa, sehingga kita tidak mau untuk berbuat dosa karena takut dengan ancaman dan siksa. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis, amalan yang ringan itu ada yang disebut Nabi, yaitu kalimatani khafifatani alal lisan sakiratani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi pendengar? Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan itu kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Hadisnya saya riwayat Bukhari. Maka kalimat ini pendengar, cobalah. Begitu ringannya kan, kita tidak perlu berwudu. Inilah amalan yang disebut amalan zikir itu. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa berat. Zikir itu kita tidak perlu berwudu, tidak mesti dalam keadaan suci, dalam kondisi hadas pun boleh. Tidak mesti harus berdiri, dalam duduk pun boleh, berbaring pun boleh. Tidak mesti harus dalam masjid, di luar masjid pun boleh. Maka yang disebut Nabi adalah dua kalimat, ringan di mulut, berat tapi ditimbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masya Allah. Sekali kita menyebutkan, maka berat timbangan itu melebih berat daripada dunia lengkap dengan isinya pendengar. Sekali. Maka bagaimana kalau satu menit? Satu menit mungkin kita bisa membacanya lebih dari 40 kali. Satu menit pendengar. Mungkin satu menit itu sambil buat kopi. Mungkin satu menit itu sambil menyapu, membereskan kamar, sambil mungkin mempersiapkan sepatu. Ya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita menyanyi, pahala tidak dapat, hati menjadi mati. Tapi inilah yang diajarkan Nabi, kalimat ini ringan. Di lisannya ringan, tapi memberatkan timbangan. Ini yang dimaksud amalan ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa, dan inilah pahala berat. Bayangkan lebih berat daripada dunia dan isinya pendengar. Masya Allah. Yang kedua, ada amalan ringan juga, pahala berat. Apa itu? Berwuduk. Tapi wuduknya yang sempurna dan membaca doa. Dan itu yang dijamin Nabi sebagaimana dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna. Jadi berwuduknya ini sempurna. Tidak asal wuduk pendengar. Kemudian selesai berwuduk, dia membaca doa selepas wuduk, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita lanjutkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Boleh, tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasulu. Boleh, sampai itu boleh. Maka apa jaminan Nabi? Akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu Akbar. Pendengar bayangkan, kita tinggal milih loh 8 pintu sorga, kita mau lewat mana. Caranya bagaimana? Cukup berwudu, menyempurnakan wudu, habis berwudu jangan lupa doa. Siapa yang menjamin? Nabi. Masya Allah.
Jadi kita tinggal milih sorga mana nanti kita akan masuki dari 8 pintu sorga. Amalannya sederhana, berwudu, sempurnakan wudu. Jangan asal wudu. Selepas wudu langsung berdoa. Dua kalimat syahadat tadi. Boleh dilanjut dengan doa penyempurnanya. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa bersuci. Jadikanlah aku menjadi orang yang senantiasa menjadi hambamu yang soleh. Menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang kedua pendengar. Amalan ringan, menjaga wudu. Maka pantas Bilal, sahabat Nabi yang Nabi bermimpi terompahnya sudah berada di dalam sorga. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Bilal? Ternyata menjaga wudu. Dawam wudu, menjaga wudu nih terus menerus nih. Batal wudu, sempurnanya sholat wudu. Batal wudu, sempurna sholat wudu. Tapi kalau tidak sempat kita sholat, minimal jaga wudu. Ya terlebih dalam kondisi sekarang ya pendengar ya. Terlebih dalam kondisi mungkin yang dianjurkan kita cuci tangan, maka sempurnakan dengan wudu. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, ada amalan yang ringan yang mungkin kebanyakan kita kaum laki-laki yang mengabaikan amalan ini, padahal pahalanya begitu luar biasa. Ini khusus laki-laki. Yang dikatakan Nabi dalam hadis itu, menghadiri sholat Jumat di awal waktu, tapi dengan memperhatikan adabnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis, kata Nabi, barang siapa membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya, man ikhtasala, dia mandi sebagaimana mandi besarnya. Di hari Jumat dia mandi. Lalu dia berangkat ke masjid pagi-pagi, iftikar. Berangkat ke masjid pagi-pagi artinya segera, tidak menunda-nunda. Cepat. Fas'au ila zikrillah, segera dia untuk salat Jumat. Dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan, artinya dia sungguh-sungguh ke masjid itu. Dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah, dia tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala orang yang puasa. Dan mendapatkan langkah satunya lagi, sholat malam selama setahun. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Setiap langkah pendengar, maka setiap langkah kita dinilai pahala puasa sunnah setahun, dinilai pahala langkah satu lagi sholat malam setahun. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang segera sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang baligh. Maka bagaimana kalau wanita ingin mendapatkan pahala ini? Suruh suaminya, suruh anak laki-lakinya untuk segeralah berangkat ke masjid, yang orang dapat pahala sedekah seekor onta untuk orang yang masuk masjid pertama untuk sholat Jumat. Orang masuk masjid nomor dua untuk sholat Jumat laksana pahala sedekah seekor bakarah, sapi betina. Orang masuk masjid nomor tiga laksana sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Itulah jaminan dari Nabi. Hanya di hari Jumat pendengar, amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berlomba-lomba merebut pahala. Fastabiqul khairat. Demikian, semoga jadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepada

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di era Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Selasa 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi generasi Z untuk mengevaluasi diri dan meneladani akhlak Rasulullah di tengah derasnya arus informasi digital. Harga daging sapi di Pasar Panorama Bengkulu naik hingga Rp160.000 per kilogram. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi momentum bagi generasi Z untuk mengevaluasi diri dan meneladani akhlak Rasulullah di tengah derasnya arus informasi digital. Selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinilai dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengevaluasi diri sekaligus memperkuat keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi Z dinilai perlu memiliki sosok yang dapat menjadi panutan dalam membentuk karakter dan perilaku. Salah seorang da'i Gen Z, Diki Ardiansyah, mengatakan Maulid Nabi seharusnya tidak hanya dimaknai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak muda untuk melakukan introspeksi diri. Menurutnya, generasi muda perlu melihat kembali bagaimana sikap dan perilaku yang selama ini dijalani agar dapat semakin mendekati nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diki menjelaskan, kemajuan teknologi membuat generasi muda semakin mudah memperoleh berbagai informasi dalam waktu singkat. Namun, derasnya informasi tersebut juga membuat seseorang harus lebih selektif dalam menyaring berbagai hal yang masuk dan mempengaruhi pola pikir. Karena itu, menurutnya, generasi muda perlu memiliki role model atau sosok teladan yang dapat menjadi acuan dalam menjalani kehidupan. Ia menilai sosok Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang paling tepat untuk dijadikan panutan karena memiliki akhlak dan keteladanan yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan umat muslim. Diki juga menjelaskan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang menyebutkan bahwa Rasulullah merupakan uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi umat manusia. Nilai-nilai keteladanan Rasulullah dinilai tetap penting bagi generasi Z meskipun mereka hidup di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang sangat cepat.
2: Karena ya kita tahu sendirilah ya kan, di era yang sangat canggih saat ini, bagaimana informasi itu sangat cepat kita dapatkan ya. Gitu. Saking banyaknya kita dapat informasi, kita sulit untuk memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran kita gitu ya. Mbak. Makanya itu ya perlunya kita mencari tahu role model kita. Bagaimana ya Allah berfirman kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini umat muslim ini ada apa namanya, suri tauladan kita, ada idola kita gitu untuk kita contoh, yaitu Nabi besar Muhammad SAW.
1: Ia berharap momentum Maulid Nabi dapat mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW dan menerapkan keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peringatan Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan perayaan, tetapi mampu menjadi sarana membangun karakter generasi muda yang berakhlak, bijak dalam menerima informasi, serta memiliki pegangan dalam menghadapi tantangan zaman. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kaur akan melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW menghadirkan Ustaz Muhammad Arpan dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuhan. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid memimpin rapat persiapan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kaur bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Kaur untuk mematangkan rangkaian kegiatan dan kesiapan pelaksanaan acara. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menjelaskan, berdasarkan hasil rapat peringatan Maulid Nabi Muhammad akan dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuhan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diharapkan dapat diikuti seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Kaur bersama Kementerian Agama Kabupaten Kaur dan Organisasi Keagamaan akan menghadirkan Ustadz Muhammad Arpan dari Provinsi Bengkulu. Al-Hamid juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk bersama-sama hadir dan mengikuti tausiah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tausiah dijadwalkan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Lapangan Merdeka Bintuhan.
4: Nah ini tadi kami sudah rapat, ya kami detailkan, jadi kita pelaksanaannya ini ada di Lapangan Merdeka. Nanti di rangkaian acara ini ada salah satunya adalah siraman rohani. Kita mengundang Ustaz Syaikh Muhammad Arfan dari Bengkulu, ini yang biasa mengisi kegiatan di Damai Indonesia Kecipiwan. Nah, ini kami ya akan laksanakan itu di tanggal 26 Agustus ini ya, jam 8 malam.
3: Menurutnya, peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi antar warga di Kabupaten Kaur. Selain tausiah, rangkaian acara juga akan diisi dengan kegiatan penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM dari Basnas. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar mengungkapkan bahwa populasi gajah Sumatera atau Elephants Maximus Sumatranus di bentang alam Seblat, Provinsi Bengkulu, kini berada dalam kondisi sangat kritis akibat krisis pakan dan hilangnya habitat secara masif. Data Koalisi Bentang Alam Seblat mencatat dari total luas kawasan 112.504 hektar, sekitar 30.017 hektar telah dirambah dan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal. Masifnya alih fungsi lahan ini mengintimidasi ruang gerak gajah liar hingga terdesak ke area permukiman dan wilayah penyangga yang tercemar. Dampak fatalnya, petugas menemukan material plastik hingga pakaian bekas di dalam kotoran gajah. Sebuah bukti ironis bahwa satwa dilindungi tersebut terpaksa memakan sampah demi bertahan hidup yang mengancam sistem pencernaan dan nyawa mereka. Kendati Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah meninjau langsung kawasan tersebut pada Desember 2025 dan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyepakati pentingnya penyelamatan seblat pada Juni 2026. Menurut Ali, pemerintah belum memiliki taktik dan strategi konkret untuk menghentikan pengerusakan. Aktivitas pembukaan hutan justru terus terjadi, bahkan ditengarai disusupi agenda penguasaan lahan oleh para cukong. Sorotan tajam juga diarahkan pada adanya pertemuan antara staf ahli Kementerian Kehutanan dengan kelompok tani di Sungai Rumbai, Mukomuko, pada 15 Agustus 2026 yang membahas usulan perhutanan sosial di kawasan habitat inti gajah serta area konsesi PT Bentara Agra Timber dan PT Anugrah Pratama Inspirasi yang dinilai tidak menyasar akar masalah utama perambahan. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihak Basnas Kaur akan memberikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang membuka stan pameran di Gebyar Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama rekan Rohil Minata.
5: Bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 di Kabupaten Kaur, Basnas Kaur akan membagikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang melaksanakan stan pameran pada Gebyar Merah Putih di lapangan Merdeka Bintuhan. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, sebelum membagikan bantuan ini pihaknya telah mengikuti koordinasi bersama pemerintah daerah melalui wakil bupati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait hal ini pihaknya meminta data kepada Dinas Perindakop berapa UMKM yang mengikuti bazar pameran dalam Gebyar Merah Putih tersebut. Dengan data yang ada menurut John, pihaknya akan menyesuaikan anggaran yang ada di Basnas untuk memberikan bantuan kepada UMKM pada bazar tersebut. Dana yang akan diberikan nanti sebesar Rp500.000 per UMKM.
6: Terkait nanti akan ada penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif yang mengikuti bazar nanti di lapangan Merdeka. Nah, ini kami mau koordinasi dengan Dinas Perindakop terkait berapa jumlah bazar di lapangan Merdeka sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa dan bantuannya, nominal bantuannya menyesuaikan dengan anggaran kita dan jumlah yang ada di Dinas Perindakop.
5: Disampaikan John, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha UMKM bisa naik level dari sebelumnya penerima zakat bisa menjadi pemberi zakat. Dari bantuan UEP ini diharapkan usaha mereka berkembang sehingga nanti mereka bisa memberikan zakat dari hasil usaha mereka. Program bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor real. Pihak Basnas berharap momentum keagamaan dan perayaan nasional ini mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberian modal stimulan ini membawa misi besar untuk mengubah status finansial pada mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Kaur agar lebih mandiri secara ekonomi. Pihak Basnas sangat berharap suntikan dana segar ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Demikian Rohil Minata, RRI Tuhan melaporkan.
0: Harga daging sapi di Pasar Panorama Bengkulu naik hingga Rp160.000 per kilogram. Selengkapnya bersama Zulkifli Apriansyah.
7: Harga daging sapi di Pasar Panorama Kota Bengkulu kini mengalami kenaikan. Harga yang sebelumnya sekitar Rp140 hingga Rp150 per kilogram, kini mencapai Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku jumlah pembeli berkurang, sementara sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian karena harga daging sapi semakin tinggi. Pedagang daging sapi di Pasar Panorama Sinarwan mengatakan kenaikan harga mulai terjadi setelah Lebaran Idul Adha dan terus meningkat hingga saat ini. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya harga sapi dari pasokan, sehingga harga daging sapi kelas super kini terus dijual sekitar Rp150.000 per kilogram.
8: Oh, untuk kejadian dengan harga daging sapi saat ini sangat melonjak. Melonjak sekali, biasanya di harga standar 14 sampai 15, sekarang udah sampai 16 harga daging sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli daging sapi, Kurnia Syari, mengaku kenaikan harga membuat masyarakat terus menyesuaikan pembelian dengan kemampuan ekonomi. Konsumen yang sebelumnya mampu membeli 1 kilogram, kini memiliki pembeli setengah kilogram atau bahkan tidak membeli daging sapi ketika uang yang tersedia tidak mencukupi.
9: Kalau mana cara minta diturunkan kalau bisa.
10: Aku baca beliau.
9: Laju tidak makan daging lagi, kami keluar kemahal.
7: Lanjutnya, Kurnia Syari berharap harga daging sapi dapat kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Zulkifli Afriansyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Taman Tabut yang berada dekat Benteng Marlboro mengalami kerusakan setelah seluruh kabel listrik bawah tanah untuk penerangan taman dicuri. Kabel diduga digali dan dipotong sehingga sejumlah lampu tidak dapat berfungsi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hastri Putra, menyayangkan aksi tersebut dan mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas publik. Pemerintah Kota Bengkulu akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pencurian tersebut, dan masyarakat juga diminta untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar Taman Tabut. Pemerintah Kota Bengkulu berharap fasilitas yang telah dibangun untuk masyarakat dapat dijaga bersama. Keberadaan Taman Tabut diharapkan tetap menjadi ruang publik yang nyaman, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian nilai budaya di Kota Bengkulu. Pedagang dan pengunjung Pantai Panjang menyebut adanya gazebo gratis menguntungkan kedua belah pihak. Laporan selengkapnya bersama Zaskia Anggun Junita.
11: Pemerintah Kota Bengkulu telah menyediakan puluhan gazebo gratis di kawasan Pantai Panjang dan jumlahnya masih akan terus ditambah hingga mencapai ratusan unit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat beristirahat, bersantai, dan menikmati suasana di Pantai Pasir Putih. Dedo Fitri, salah seorang pedagang di sekitar kawasan Pantai Panjang, mengatakan keberadaan gazebo gratis turut meningkatkan jumlah pengunjung. Menurutnya, meningkatnya kunjungan juga berdampak pada aktivitas perdagangan karena semakin banyak masyarakat yang datang untuk menikmati suasana pantai.
12: Terkenal. Alhamdulillah ya Mbak, karena dan juga apa tuh nyorami itu kan karena kita bersih-bersih kan, dan itu nyo gratis pula kan, dan itu tidak ada pemaksaan pula dari kami. Kalau memang nyo belanja, alhamdulillah.
11: Selain memberikan tempat bagi para pengunjung untuk bersantai, keberadaan gazebo juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan kawasan pantai. Amin, salah seorang pedagang, mengajak masyarakat untuk bersama-sama juga memungut dan membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih.

0: bot tanpa dikenakan biaya. Sebelumnya, sejumlah oknum pedagang disebut meminta bayaran kepada pengunjung yang menggunakan gazebo dengan tarif sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000.
1: Ya, karena nggak risih pertama itu. Nggak risih, nggak terlalu apa, terlalu rame gitu, nggak apa, keamanannya mungkin bagus gitu kan. Ya, intinya tuh ada ketenangan gitu loh di gazebo yang kayak gini, di samping gratis.
0: Masyarakat berharap pemerintah Kota Bengkulu memberikan tanda atau informasi yang jelas bahwa gazebo tersebut merupakan fasilitas milik pemerintah dan dapat digunakan secara gratis. Herdianto, salah seorang pengunjung, mengaku keberadaan gazebo membuatnya lebih nyaman dan betah untuk menikmati suasana Pantai Panjang, sehingga fasilitas tersebut diharapkan untuk terus dijaga dan dirawat bersama. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeskia Ngunjunita melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuan. Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus lakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pemilih pemula tetap telah memiliki KTP. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan cakupan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik, khususnya bagi warga negara Indonesia yang telah memasuki usia wajib KTP, yakni 17 tahun atau yang sudah menikah. Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2029. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Jenderal Afriko mengatakan, perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan prioritas pada pelaksanaan pilkada mendatang. Untuk mempercepat cakupan perekaman, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus melakukan berbagai upaya pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti layanan jemput bola administrasi kependudukan di kecamatan, layanan jemput bola di sekolah-sekolah, hingga melakukan koordinasi dengan KPU. Langkah tersebut diharapkan dapat menjangkau pemilih pemula secara lebih luas, sehingga tidak ada lagi warga yang terkendala persoalan administrasi kependudukan ketika telah memiliki hak pilih.
4: Jumlah pemilih kita kurang lebih di angka 94.000, ya, 94.000. Terakhir saya rapor di KPU, memang KPU sangat aktif ya setiap bulannya, selalu berkoordinasi ke Dukcapil, memberikan laporan bahwa ini data yang sudah masuk usia 17 pemilih pemula, itu selalu diserahkan kita. Memang pemilih pemula ini menjadi target utama kita karena persyaratan mutlak berdasarkan per KPU nomor 1 2019. Kalau tidak ada KTP, ya dia tidak bisa memilih.
3: Maka dari itu Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur mengajak orang tua, pihak sekolah, pemerintah desa atau kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat untuk turut mendorong anak-anak yang telah memasuki usia 17 tahun agar segera melakukan perekaman KTP. Perekaman KTP elektronik tidak hanya penting untuk keperluan pemilu saja, tetapi juga menjadi bagian dari tertib administrasi kependudukan yang diperlukan dalam berbagai pelayanan publik. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, masyarakat diimbau untuk melakukan langkah pencegahan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Dosen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sabta Bakti Bengkulu, Novri Heltiani, SSI MKES, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan memperbanyak minum air putih serta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara dipenuhi kabut asap.
5: Kalau sedang di luar rumah, maka segera memakai masker, dengan maskernya adalah N95 atau masker KN95. Masker kain bisa, kemudian perbanyak minum air putih untuk membantu mengeluarkan racun, lalu mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama perbanyak konsumsi makanan antioksidan, buah dan sayur. Kemudian yang terakhir pasti, segera ke faskes kalau sesak, nyeri dada, batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu.
2: Novi juga menyarankan masyarakat untuk perbanyak konsumsi makanan yang mengandung antioksidan seperti buah dan sayur guna membantu menjaga kondisi tubuh. Langkah ini dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dampak buruk paparan polusi udara terhadap kesehatan. Ia menambahkan masyarakat juga perlu segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan tertentu setelah terpapar kabut asap. Gejala yang perlu diwaspadai diantaranya sesak napas, nyeri dada, serta batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Kepedulian jamaah wujudkan rumah layak bagi guru mengaji. Laporan selengkapnya bersama Zilviani.
6: Kepedulian terhadap warga kurang mampu kembali diwujudkan melalui peresmian dan penyerahan rumah syukur layak huni Sidikia di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Rumah tersebut diserahkan kepada Darsono, 70 tahun, seorang guru ngaji yang selama ini belum memiliki rumah layak huni. Peresmian tersebut dihadiri unsur kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga jemaah Toriko Sidikiah. Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan berbagai elemen dalam membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi warga yang membutuhkan. Dalam rangkaian kegiatan, Ketua Toriko Sidikiah, Mat Saleh, dan Korwil Dibrah 23 Bengkulu, Kiai Piatno Ilyas menyampaikan sambutan proses penyerahan rumah. Prosesi peresmian dan penyerahan rumah dilakukan secara bersama oleh Kiai Piatno Ilyas, dan penyerahan ini menjadi momen penting bagi Darsono, yang selama ini mengabdikan diri sebagai guru ngaji di Dusun 3 Desa Tambak Rejo.
7: Rumah syukur layak huni Sidikiah ini dibangun di atas tanah hibah dari almarhum Haji Saun dengan ukuran 8 meter x 10 meter. Sedangkan biaya pembangunannya berasal dari donasi seluruh jamaah Sidikiah Kabupaten Bengkulu Utara.
6: Pembangunan rumah melalui donasi jemaah Sidikiah ini juga menjadi contoh bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui aksi nyata dan kerja bersama. Dukungan masyarakat diharapkan terus tumbuh agar semakin banyak warga kurang mampu yang memperoleh tempat tinggal layak huni. Zilviani, RR Bengkulu melaporkan.
2: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 7 Iskandar M. Siregar mengatakan Bengkulu saat ini telah memiliki dua cagar budaya tingkat nasional yang penting untuk diketahui seluruh masyarakat. Kedua cagar budaya tersebut yakni Benteng Marlboro dan Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Kota Bengkulu. Menurut Iskandar, keberadaan dua cagar budaya nasional ini merupakan potensi besar bagi Bengkulu untuk terus dipromosikan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Dengan promosi yang lebih maksimal, kedua peninggalan sejarah ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional untuk datang dan mengenal sejarah Bengkulu secara langsung. Iskandar mengungkapkan masih terdapat sejumlah peninggalan sejarah lainnya yang akan direkomendasikan untuk dikaji sebagai calon cagar budaya tingkat nasional. Di antaranya peninggalan Sentot Alibasa dan Makam Inggris yang berada di Kelurahan Citra, Kota Bengkulu. Ia menjelaskan penetapan cagar budaya dilakukan melalui proses penilaian secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional, dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya sesuai tingkatannya untuk menentukan nilai penting dan kelayakan suatu peninggalan sejarah menjadi cagar budaya tingkat daerah maupun nasional. Potongan aplikasi turun 8%, driver ojol di Bengkulu mengaku pendapatan belum melonjak. Selengkapnya bersama Danu Yogyakarto.
8: Kebijakan penurunan nilai potongan aplikasi sebesar 8% rupanya belum dirasakan berdampak signifikan oleh sebagian pengemudi ojek online atau ojol di Kota Bengkulu. Salah seorang driver ojol setempat, Leo, mengungkapkan bahwa pemotongan komisi yang lebih kecil tersebut dan serta merta melipat gandakan penghasilan harian yang ia bawa pulang ke rumah. Leo mengaku hingga saat ini pendapatan yang terimanya belum mengalami kenaikan yang berarti. Menurutnya, besaran pemotongan komisi oleh pihak penyedia aplikasi hanyalah salah satu faktor pendukung, sementara faktor utama penyumbang besarnya pendapatan tetap bersumber pada tingginya volume permintaan atau orderan dari konsumen di lapangan.
9: Kalau dari pendapatan dari bulan kemarin ya, itu nampaknya tidak ada naik signifikan. Mungkin ya sebagian ojol ada yang lagi rezekinya bagus, katanya naik. Kalau yang rezekinya tidak bagus, ya situlah pendapatnya.
8: Ia menekankan bahwa kondisi rezeki para driver sangat bergantung pada banyak atau sedikitnya penumpang maupun pesanan yang masuk setiap hari. Jika udara sedang banyak, tentu rezeki yang didapat driver juga ikut banyak. Namun sebaliknya, jika udara sepi dan sedikit, otomatis pendapatannya dibawa pulang juga sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa bagi para pengemudi daerah, konsistensi jumlah orderan tetap menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dapur mereka. Dari Kota Bengkulu, Daniel Kerto melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bengkulu terus membangun kedekatan dengan kalangan pelajar melalui program Satpol PP Kota Bengkulu Ghost to School di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Satpol PP sebagai sahabat pelajar melalui pendekatan yang edukatif dan persuasif. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Dr. Sahat Marulitua Situmorang memberikan apresiasi kepada para petugas upacara yang dinilai telah menjalankan tugas dengan baik. Melalui kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Bengkulu berharap kehadirannya di lingkungan sekolah tidak hanya dipandang sebagai aparat penegak peraturan daerah. Sebaliknya, pendekatan langsung kepada pelajar diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dan memberikan motivasi positif bagi generasi muda.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini. Kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di Berita Daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi. Kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Bengkulu dan Kabupaten Seprovinsi Bengkulu. Hari ini di Selasa 25 Agustus 2026, informasinya akan disampaikan oleh rekan Fajar, perakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Bengkulu Tengah. Untuk malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini bergeser antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan bergeser antara 60 hingga 98%. Serta angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang hampir di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, untuk anda yang tengah menikmati libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan juga untuk bisa berkumpul sama keluarga, ya kan? Untuk anda juga, kami masih terus temani di kebersamaan kita Bengkulu pagi ini. Nanti pukul 7 pagi kami akan update lagi informasi dari Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Saudara pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim